0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemekel, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Nura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak Persan, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, Budaya Bangsa.

0: dewe.
1: Nalah, halu aku tibakno.
2: 102.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Bu apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho pak, namanya faktor U.
0: Faktor U? Apa?
1: Faktor usia pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat tuh lho bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, break.
1: Kok sampean ngejak break aku toh pak?
0: Aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang break bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina break ngono.
1: Wala, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina break dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina break dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina break dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina break sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina break. Kapsul kardina break bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Citra Kopi Dangdut, awali pagi.

0: dengan Happy Agar Ilus LT sehat segar semangat. Ya sahabat Citra, tadi sudah kita hadirkan lagu-lagu yang di request dari via teleponnya di segmen sebelumnya. Mudah-mudahan bisa menggoyang, menyemangati ya, dan membuat sahabat Citra pagi ini menjadi bahagia di sela-sela aktivitasnya. Ditemani juga dengan cuaca yang nampaknya cukup bersahabat di pagi ini, tapi nggak tahu kalau siang nanti ya sahabat Citra. Kalau kita lihat ya, memang sekarang itu sedang memasuki musim kemarau. Jadi kalau panas seharian full itu udah nggak kaget lagi sahabat Citra ya. Karena memang sekarang ada gelombang panas yang disebut dengan gelombang El Nino. Yang mana gelombang El Nino ini sahabat Citra, apabila menyerang wilayah Indonesia di tahun-tahun tertentu, itu biasanya musim kekeringan ekstra ya. Dan prediksi dari BMKG untuk tahun ini ternyata itu gelombang El Nino yang cukup parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Baik sahabat Citra, kembali Bang Jay sampaikan informasi melalui laman informasi yang Bang Jay kutip dari linggaupos.co.id. Bakar tumpukan ranting dan daun kering, polisi datangi warga di Mandi Aur, Muara Kelingi. Ya sahabat Citra, ini bukan kejadian pertama sahabat Citra, dan bahkan sebelumnya di kawasan Kabupaten Musiras Utara juga ada yang didatangi polisi karena memang melakukan pembakaran lahan walaupun itu miliknya pribadi. Dan ini menjadi edukasi untuk kita semuanya sahabat Citra agar tidak melakukan hal yang serupa di saat musim kemarau saat ini. Ya sahabat Citra, jadi sebuah titik api atau hotspot terdeteksi melalui citra satelit pada Minggu 7 Juni 2026 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Desa Mandi Aur, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas. Dalam citra satelit diketahui bahwa titik api itu berada di koordinat -3 11997 58 103.199432. Petugas Polsek Muara Kelingi langsung bergerak menuju lokasi untuk memastikan kondisi di lapangan. Dan kemudian sahabat Citra, sampai di titik lokasi diketahui bahwa titik panas tersebut berasal dari pembakaran satu tumpukan ranting dan daun kering yang dilakukan oleh warga. Warga ini menegaskan tidak melakukan pembakaran lahan atau hutan untuk membuka lahan baru, melainkan untuk mengusir lebah saat warga sedang melakukan penebangan pohon di area kebun karet yang masih produktif. Ya, berkaitan dengan hal ini, Kapolres Musirawas AKBP Agung Aditya Prananta kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Karena hingga saat ini masih ditemukan sejumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kabupaten Musirawas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Karena itulah Polres Musirawas tidak akan ragu mengambil langkah hukum terhadap siapapun yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan, karena tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan lingkungan. Ya, kemudian sahabat Citra, ditambahkan Kapolres bahwa ia menjelaskan kewaspadaan terhadap karhutlah perlu terus ditingkatkan mengingat prediksi musim kemarau tahun ini yang berpotensi lebih kering. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko penyebaran api secara cepat apabila terjadi pembakaran lahan. Selain melakukan sosialisasi dan pencegahan, Polres Musirawas juga akan mengedepankan penegakan hukum terhadap perilaku karhutlah. Ya, demikian informasi di program Citra Kopi Dangdut pagi ini sahabat Citra, dan tetap nantikan informasi-informasi lainnya, informasi-informasi terupdate seputar wilayah Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya setiap hari di program Citra Kopi Dangdutnya. Nanti Bang Jay akan kembali lagi selepas pesan berikut ini.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.

0: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Ikinyo jajalan wis akeh sing cocok. Dalu serba drink bahane yo alami, khasiate istimewa.
1: Ya wis, iki bapake yo gawe masuk. Agarilus Serba Drink, best seller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi jauh.

0: Mitra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan happy.
1: Awali pagi dengan happy.
2: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
3: Ya, masih di program Citra Kopi Dangdutnya sahabat Citra. Dan untuk segmen kali ini Bang J mau cek dulu siapa saja yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Baru nanti kembali Bang J akan sapa untuk di via teleponnya. Untuk di via Facebook ada Dara Matikawa hadir dari Jabi SBU. Mak Prande hadir Lubu Alay. Ridho Edo, assalamualaikum Bang J, ikutan hadir dari Talang Anjung. Mau request lagunya Gadis Manis Kalimantan. Salamnya buat Ma Angel, buat Bang Harun Talang Anjung, buat Putra Tunggal, Reja Cinta, Andis Madesma, Bu Naini dan Dara Matikawa, dan semuanya aja tanpa terkecuali. Spesialnya buat Bang J aja ya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Selamat pagi Bang J. Wassalamualaikum. Lasmi Sari ikutan hadir dari pengabang SBU. Supriyanto hadir Wiwi-Wiwi dipresentasikan oleh Bang J dari Desa Sinar Gunung. AA hadir Bang dari Desa 4 Suku Menanti Airlang Kebon Apel. Ada Papa Indah juga hadir. Asni Marno, selamat pagi Bang J dari Marga Rahayu. Yanti Tran LBT ikutan hadir aja Bang dari Lubuk Tanjung SBI. Salam-salamnya buat Bu Naini yang disebadai semua Rasid JDRD, spesialnya buat suamiku Hadun LBT. Mak Yudhuf hadir Bang, Lisanya Sofian hadir dari Mupe. Guntur Alam absen aja Bang, hadir aja. Salam spesialnya buat abangnya aja, selamat bertugas. Ada Bunda Dini hadir, terima kasih banyak Bunda Dini selalu monitor ya setiap pagi. Zulkarnain Jo, assalamualaikum Bang Jai, hadir kembali dari Majapahit. Salamnya buat semua fans radio yang dimanapun Anda berada. Salam senggol aja buat Bang Jaya, selamat menjalankan tugas. Semoga sehat selalu, amin. M. Sandra Irawan, assalamualaikum Bang Jaya, ikutan hadir aja. Rina Marlina, berikut adalah Jai dari kawasan Tanjung Awur. Bang Di, Kopi Dangdut tadi dari kawasan Kota Padang. Ferrari, hadir Bang Jai dari Desa Bengko. Kirim salamnya buat suamiku yang di kebun, sehat selalu untuk abangnya, terima kasih. Rasi JDRD, assalamualaikum Bang Jai, ikutan hadir dari Lubuk Binjai. Kirim salamnya buat semua fans Citra aja. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Bang Jai-nya, terima kasih. Andes Madesma hadir dari Merasi, request lagunya Radio Dangdut. Salamnya buat Arifin Bae, Utria, Putra Tunggal, Bunaini, Yanti Tran LBT, Lek Kasino, Marantalang Anjung, Irana Dia, Surya Devi Umami, Rizal Rizal, dan buat Mas Jai-nya, terima kasih. Susanto Sus hadir Bang dari Susanto Sus Bangun Sari Purwodadi Musirawas. Salam-salamnya buat semua fans Citra FM, selamat beraktivitas. Salam spesialnya buat Radio Balada Citra. Kalau nggak ada kalian, kami nggak bisa dengerin radio dan sebagainya. Assalamualaikum Bang Jayadi dari Muara Telita. Mau request lagunya Aprilian Tersiksa Karena Rindu. Salamnya buat semua fans Radio Citra, semoga semakin jaya di udara. Salam spesialnya buat suamiku yang lagi di kebun, semoga sehat selalu dan lancar luncur pekerjaannya. Buat Bang Jay, terima kasih. Bu Naini, selamat pagi hadir dari Padang Ulak Tanding. Suwanti-wanti, assalamualaikum Bang Jai, ikutan hadir dari Blitar Curup. Salamnya buat Mbakku, semoga sehat selalu dan semuanya, terima kasih. Jojo Ajo Curup hadir Bang Jai. Miro Miro, selamat pagi hadir dari Tanjung Agung SBU. Ece selalu sayang dia. Assalamualaikum Bang Jai, ikutan hadir dari tetangga sebelah depan penjahit setia. Kirim salamnya buat semua fans Citra aja dari A sampai Z aja Bang Jai. Buat saudaraku di Jambi Cecar Pulau Jawa, sehat selalu. Dan untuk suamiku, sehat selalu. Buat Bang Jainya, selamat beraktivitas. Fitri Safitri hadir aja dari kawasan Batu Nisan. Dan yang terakhir ada Echa Marica Oi hadir Bang Jai dari Dataran. Salamnya buat semua fans Citra. Senggol Ayuku dari Sinar Gunung Wiwi Wiwi, selamat menjalankan aktivitas untuk Bang Jainya, sehat selalu. Ya, terima kasih banyak untuk sahabat Citra yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Lingga. Dan saatnya kita juga akan sapa di via telepon, ada siapa? Halo. Halo, Citra Kopi dan Duta Garilo Selti.
4: Awali pagi dengan happy, Garilo Selti sehat, segar, semangat.
3: Semangat, ada Mas Syarif kawasan Sukamulya ya.
4: Iya, kemarin sudah ada kegabungan Mas.
3: Kenapa? Kenapa?
4: Di jualan.
3: Oh,
4: di
3: jualan.
4: Kemarin.
3: Oh, di mana?
4: Dangko.
3: Oh, di Dangko. Ya, itu nah. Sampai Dangko. Biasanya arah-arah
4: Mumpuni.
3: Oh, gitu. Jadi dagang ya. Di sana ya.
4: Iya, jualan sampai sore.
3: Laris manis dong berarti ya. Sekalian kita dengerin tausiah sekalian jualan. Itu istilahnya sambil menyelam minum air ya.
4: Iya.
3: Ya deh, Mas Arif mau ditemani lagu apa ini, Mas Arif?
4: Lagunya kalau ada Goyang Nasi Padang.
3: Goyang Nasi Padang?
4: Iya.
3: Sebentar Bang Jet cek ya, masuk nggak ke playlistnya? Nah, nggak masuk, nanti itu masuknya di jam 2 siang atau jam 10 pagi.
4: Oke.
3: Yang lain, coba apa lagunya?
4: Goyang Dayung.
3: Goyang Dayung sepertinya masuk nih kalau Goyang Dayung ya, nanti diputerin. Ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
4: Salamnya buat Mama Angel, Mama Devan, Marita, Mas Aladin, Mbak Wici, Ibu Dini, Bukus, Pak Fatimah, Pak Karpin, Pak Karpin, Mbak Mis, Mbak Yono, Pak Yanto, Pak Amir, Pak Roidi, Mas Artanto, terus buat Mas Wayu, Mang Beni, Mas Wayu Jahit, Mang Arjanto, Mang Harmono, buat Putri, buat Tuan Putra, pokoknya buat semua fan Radio Citra dimanapun berada, siapa nyaman pagi, berdoa terpisah, dan buat Mas Bidanya menduk atau sampai tuntas, semoga selalu.
3: Ya, amin ya Rabbal Alamin, terima kasih banyak ya Mas Arif ya.
4: Selamat, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Arif, kawasan Isu Komulio, kita sapa lagi. Halo, Citra Kopi dan Duta Garilo Selte.
5: Pagi dengan happy agar sehat segar semangat.
3: Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Depan ya, kawasan Kidua Wonorejo.
5: Ya, gimana kabarnya Kak? Udah 3 hari enggak siaran.
3: Sehat baik alhamdulillah. Ya, Bang Jai kemarin hari Sabtu ada.
5: Aku ngeliat di Facebook gitu, Kak Bijai foto-foto.
3: Foto-foto apa?
5: MC.
3: Oh iya, makanya ada job hari Sabtu kemudian sama hari Senin. Jadi nggak bisa menghibur sahabat Citra ya. Tapi hari ini kita kembali dan selalu bahagia pastinya ya.
5: Ya.
3: Mama Depan mau ditemani lagu apa berhubung waktunya udah mepet?
5: Tembak dor-dor aja.
3: Tembak dor-dor ya. Baik, nanti ya. Diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
5: Salam sapanya kayaknya foto-fotonya Mas Arif tadi dan juga Mbak Kus, nanti dia marah nggak disalami.
3: Baik, terima kasih aja, banyak ya. Yuk, terima kasih banyak Mama Depan.
5: Ya, makasih kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya ada Mama Depan yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi ada siapa lo? Citra Kopi dan Duta Garilu Selte.
4: Pagi dengan happy ya Garilu Selte, sehat segar semangat.
3: Semangat dengan siapa dan di mana?
4: Dari Tambarjo Mas Parmin.
3: Ada Mas Parmin ya. Sehat selalu Mas Parmin, bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat nih, agak redu-redu.
3: Agak apa? Redu-redu, apa tuh redu-redu?
4: Mendung itu loh Mas.
3: Oh gitu. Mendung ya, redu-redu, baru dengerin Bang Jaya. Ya deh Mas Parmin, mau ditemani lagu apa?
4: Sejengkal Tanah.
3: Apa?
4: Sejengkal Tanah.
3: Sejengkal Tanah?
4: Ya.
3: Sejengkal Tanah ya. Sejengkal Tanah dari yang terbaru ya, Recycle ya.
4: Ya.
3: Oke, nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
4: Salam-salamnya buat Mas Jeff, buat Mama Angel tadi, buat Mas Hartanto, Mas Arif, Ono, buat Mbak Winjanti, Mbak Pus, buat Mama Isla, Bu Sumarni, Bu Katit, buat semuanya aja Mas.
3: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
4: Spesialnya buat uang rumah ini semua.
3: Oke, siap, terima kasih banyak ya Mas Parmin ya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Parmin kawasan Tambarjo yang sudah bergabung dan menyapa kita semuanya di pagi hari ini. Ya tentunya sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Kopi Dangdut untuk edisi kali ini sahabat Citra. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra di program Citra Kopi Dangdutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Citra. Jangan lupa setelah ini masih ada program berikutnya yang akan menemani aktivitas sahabat Citra dan juga tentunya masih ditemani bersama Bang Jai untuk program selanjutnya. So stay enjoy untuk sahabat Citra semuanya. Bang Jai pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk segala aktivitas dan sampai jumpa lagi di program selanjutnya.

0: Makan jeruan, ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
1: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, daya bangsa.
1: Dalam sebuah bukunya, Profesor Dr. Hamka menulis, sayang dan benci janganlah dijadikan ukuran, sebab rasa sayang menutupi mata melihat cacat dan keburukan, sehingga yang tampak hanya bagusnya saja. Rasa benci menutupi mata dari melihat segala kebaikan, yang tampak hanya cacat dan buruknya saja. Sebab itu, perasaan janganlah mengalahkan akal. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Buya Hamka. Karena itu, Allah berfirman, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau begitu, menempatkan keadilan di atas kecintaan dan kebencian merupakan kewajiban setiap hamba Allah.

0: mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia. It's

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak Persan, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, Budaya Bangsa.

0: Dokter Herbal. Adik
1: sehat, Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia. Wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap

kita komplit, dan satu lagi produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uri Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Ya sobat Citra di Ambiki, Zia Fadli, aku bilang jangan. Jangan patah semangat ya sobat Citra. Ya sobat Citra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Baja di ruang dengar sobat Citra, menemani aktivitas pagi menjelang siang di hari ini, pada hari Selasa 9 Juni 2026. Kita tingkatkan kebahagiaan yang hari ini harus tetap terjaga sahabat Citra, di tengah-tengah kegiatan, di tengah-tengah aktivitas, di tengah-tengah panasnya cuaca. Tapi ini agak beda ya pagi ini sahabat Citra, Kota Lubuk Linggau sedikit diselimuti mendung ya sahabat Citra. Tapi gak tahu sih, nanti bisa saja menebal, bisa saja tiba-tiba panas. Tapi kalau prediksi Bang C ya panas lagi, karena memang sekarang sudah memasuki musim kemarau. Tapi kemarau bukan berarti tidak ada hujan, dan kemarau bukan berarti tidak ada mendung dan tidak akan terjadi hujan. Ya bisa saja hujan nanti sore atau nanti malam ya, karena melihat beberapa hari yang lalu juga sempat hujan di subuh hari itu sahabat Citra, di pukul 3 subuh sampai mendekati waktu pukul 6 pagi itu sahabat Citra. Yang jelas hari ini jangan lupa bersyukur untuk sahabat Citra semuanya, karena bersyukur itu penting. Dengan kita bersyukur, semuanya aktivitas bisa terukur, teratur ya sahabat Citra, dan pastinya menghasilkan yang namanya donatur. Donatur apaan sih? Donatur kehidupan ya, dan donatur kehidupan itu ya tentunya Allah Subhanahu wa taala sahabat Citra, mencukupi segala kebutuhan yang kita inginkan dan memberikan rezeki sesuai dengan yang kita butuhkan. Terkadang-kadang juga rezeki itu berlimpah, tapi kadang-kadang namanya kita lupa bersyukur ya, nikmatnya hilang tuh. Tapi kalau bersyukur, yakinlah itu akan berlipat ganda.
1: Yatur harta tidak akan dibawa sampai masuk kubur. Dosa dan kebaikanlah yang jadi tolak.
0: Sahabat Citra di program Citra Pop Indonesia, bagi yang mau bergabung silakan Bang Jaya akan sapa-sapa di 0733451977. Serta untuk sahabat Citra yang bergabung di via Facebook, silakan cek saja ya untuk postingan terbaru di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Enggak, di sana Bang Jay sudah update status terbaru. Baik, kalau begitu ada siapa di via teleponnya? Halo, Citra Pop Indonesia.
2: Selatunya Manggelegar semangat.
0: Manggelegar semangatnya ada Mas Sharif, masih setia stay enjoy di depan radionya ya.
2: Iya.
0: Belum berangkat ini, masih gosrok apa gimana?
2: Belum, udah selesai kosong
0: atau udah selesai lagi ya?
2: Rebus gula itu.
0: Oh, gitu. Rebus gula cowok. Gula merah. Gula merah atau gula Jawa?
2: Masuk Jai.
0: Ah, kenapa?
2: Kapan karaoke-nya tuh?
0: Oh, karaoke. Waduh, itu jangan dibahas di sini. Ada nanti, itu tanggal berapa? Bulan Juli. Lebih baik daftar lebih awal saja.
2: Siang atau malam?
0: Itu ya siang dong. Tapi finalnya nanti ada tuh, finalnya dari sore sampai malam. Tapi nggak usah dibahas di sini karena itu bukan program radio ya. Ya deh, terima kasih banyak ya. Mas Arif, mau ditemani lagu apa ini Mas Arif?
2: Lagunya dari Wali.
0: Dari Wali, apa judulnya? Dari Wali, ada gajah di balik batu, lamar aku, serpian hatiku, wasiat sang kekasih, takkan pisah.
2: Takkan pisah aja,
0: nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa Mas Arif?
2: Salamnya buat Mas Aladin, buat Balisi, Putini, Kukus, Mbak Fatima, Mbak Rawati, Mama Angel, Mama Depan, Mama Tito Maulif, yang paling buat Kira Nadia, Putus Saliman, buat Mas Artanto yang paling, Bapak Karpit, Bukarpit, Mbak Amis, buat Pak Yono, Pak Yanto, Pak Amir, buat Pak Rohiti, buat Pak Putra, buat Putri, buat Nyansa, dan Wajah, terus buat Mama Isla, Mang Harmono, Mas Wayu, Mang Beni, Mang Adianto, Bu Sumarni, Bu Junedi, pokoknya buat semua fans Citra dimanapun berada, ucapannya bagi mentalitas dan buat masjidnya bertugas sampai tuntas.
0: Baik,
2: sehat selalu.
0: Terima kasih banyak ya Mas Arif ya.
2: Selamat. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih banyak ada Mas Arif di kawasan Isuka Mulia yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi, ada siapa? Halo, Citra Pop Indonesia.
1: Hit lagunya menggelegar semangatnya. Assalamualaikum lagi Bang Jai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel, luar biasa, setia selalu dan monitor selalu.
1: Iya, iyalah.
0: Nah, sedang apa aktivitas Mama Angel?
1: Lagi mau jemur kopi nih Bang
0: Jai. Oh, lagi mau jemur kopi ya. Emang panas, katanya tadi hujan di sana. Itu apa, mendung?
1: Udah agak-agak mending nanti dari pagi tadi kan. Begitu, udah ada ya? Panasnya dikit-dikit ya.
0: Iya deh.
1: Berharap sampai apa panasnya sampai sore ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Mau ditemani lagu apa ini Mama Angel?
1: Orang yang salah.
0: Orang yang salah nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Mas Arif tadi ya, makasih senggolannya. Semoga selalu sehat sekeluarga ya, lancar amin urusannya. Buat Bapak Fatima juga ya, Mama Depan, Mbak Putri, Mas Aladin, Mas Artanto, Bang Putra juga di Empat Lawang. Semoga selalu sehat ya. Buat siapa lagi tuh? Mbak Kus, Mbak Wijianti, Bunda Fitri, Mama Erma Yuwani, Wak Ogonya juga. Buat Ayah Helmi, Papa Mega, Pak Halia, Bang Epi Apur, Bang John Wajah juga, Bang April ya. Pak Lira Hidi, Mbak Nisa Kiamirnya. Buat Mama Isla juga, semua-semuanya aja lah yang lagi dengerin.
0: Semua-semuanya aja.
1: Selalu pantengin, salam kompak, semoga selalu sehat, maraktivitas ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Dan
1: keluarga ku, keluarga Bang Jaya juga, semoga selalu sehat, lancar segala urusan rezekinya. Selamat tugas sampai tuntas ya Bang Jaya.
0: Yuk, terima kasih banyak.
1: Ya, makasih kembali atas waktunya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hariku begitu indah karena semua bergabung. Terima kasih banyak ada Mama Angel kawasan hujan panas kembali menyapa dan bergabung di program Citra Pop Indonesia. Kita sapa lagi, halo Citra Pop Indonesia.
1: Lagunya menggelegar semangatnya. Assalamualaikum lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih setia semuanya pokoknya.
1: Pokoknya enggak bosan-bosan kalau dengar Kak Pijay. Mungkin Kak Pijay gitu ya, dengar Mama Depan bosan.
0: Enggak dong ya kan. Malah justru bahagia karena sahabat Citra itu selalu setia ya kan, bergabung.
1: Kalau enggak siaran mentolor akhirnya
0: tak berhenti. Oh, jangan dong. Nanti belinya repot ya kan, mau beli ke pasar lagi. Mama Depan.
1: Ya.
0: Mau ditemani lagu apa ini?
1: Cinta Sampai Mati.
0: Cinta Sampai Mati nanti diputerin. Cinta Sampai Mati 1 atau 2?
1: Mana yang bagus Kak Bija pilih ya?
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Absen dulu sebentar ya. Ya, buat Mama Enci tadi makasih salamnya. Buat Mas Haris makasih juga. Mbak Fatima, Mbak Wijianti, Mbak Kus, Mas Hartanto, Mas Aladin, Mas Harmono, Pak Rohidik sekeluarga. Moga-moga sehat aja umur sekeluarga.
0: Amin.
1: Pak Amir juga, Pak Muslim, Mama Isla, ayo Mama naik. Bu Junaidi, buat semua-semuanya tanpa terkecuali.
0: Semua-semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
1: Saya bakal aja untuk sampai tuntas.
0: Baik.
1: Semoga
0: saya
1: panjang umur,
0: murah rezekinya,
1: dan
0: tetap mengudara. Terima kasih banyak ya.
1: Ya, makasih kembali. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semua kan kita pertanggungjawabkan.
0: Terima kasih ada Mama Depan yang sudah bergabung dan menyapa. Sehat selalu pokoknya ya Mama Depan ya. Kita sapa lagi sahabat Cira Penevo, selanjutnya ada siapa? Halo, Citra Pop Indonesia.
1: Cinta lagunya menggelegar semangat.
0: Menggelegar semangatnya Mama Isla U1.
1: Iya Mas Jai.
0: Sedang apa aktivitas
1: Mama Isla? Kenapa? Mas Jai, gak masuk ini Mas
0: Jai. Belum rezekinya aja. Berarti rezekinya agak siangan ya.
1: Cari nurun untuk lompat pantai.
0: Wah jangan.
1: Emang?
0: Oh, berarti lagi kumpul keluarga ini ya.
1: Ini ya, ada Menatas, ada Nurul.
0: Oh, gitu
1: ada
0: ya.
1: Pak Muhyiddin juga.
0: Pak Muhyiddin atau Mas Muhyiddin?
1: Oh iya, Mas Muhyiddin. kalau ada anak-anak itu nganu, Mas. Pak.
0: Oh, Bapak.
1: Kalau sendirian itu Mas.
0: Betul. Gitu, oh, gitu ya. Kalau depan anak-anak, Pak. Kalau sendirian Mas. Jadi kalau lagi mau ngopi, iki lo Mas kopi nih. wes Mas, niki lo kopi nih wes tak dang no. Pengen apa malih? Ya deh, Mama Isla. Mau ditemani lagu apa ini Mama Isla?
1: Cinta Mati 2 aja Mas Jai.
0: Cinta Mati 2 tadi udah di request sama Mama Depan.
1: Oh, udah di request.
0: Ya, yang lain coba.
1: Itu apa ya?
0: Apa?
1: Yang
0: ada Kicau Manian yang baru. Kicau Manian.
1: Ya dari Nurul.
0: Apa?
1: Kicau Mania aja.
0: Kicau Mania aja dari Darboy Gang nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam sapanya buat Mas Arif tadi, buat Mama Angel, Mama Depan, Mbak Tuh, Mbak Wicianti, Pak Yono, Pak Rohisi, Amir, Pak Yanto, terus Pak Harmono, terus Pak Jongki, Hartanto,
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
1: Oh iya, Bu Sumarni, ini gimana kabarnya Ibu? Kok gak ada kabar? Semuanya aja spesialnya buat Mas Jai. Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima
1: kasih waktunya Mas
0: Jai. Sama-sama, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walau banyak dosa yang kita...
0: Terima kasih banyak ada Mama Isla yang sudah bergabung dan menyapa di program Citra Pop Indonesia. Baik, kalau begitu sahabat Citra, jangan kemana-mana karena nanti Bang Cik akan kembali lagi menemani aktivitas pagi sahabat Citra di program Citra Pop Indonesia. Tetap semangat untuk segala aktivitas ya, dan jangan lupa bagi hari ini sahabat Citra. So stay enjoy, ada Wali Takkan Pisah.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripan mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: di radio kesayangan Anda ini.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, lambungku tinggi, BAB nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, nggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali.

0: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Pop Indonesia, hits lagunya menggelegar semangatnya. Dan masih bersama Bang Jay di ruang dengar sahabat Citra di segmen kali ini. Bebas tanpa ya, pokoknya masih ada kurang lebih 38 menit lagi kebersamaan kita di program Citra Pop Indonesia hingga pukul 10 pagi ya sahabat Citra. So stay enjoy aja bersama Bang Jay hingga pukul 10 pagi ini ya. Setia selalu, bahagia selalu di program-program yang Bang Jay hadirkan untuk sahabat Citra bersama Radio Citra FM Lubuk Lingga.
1: Kaya sederhana bisa bahagia bersyukur.
0: Baik sahabat Citra, sebelum Bang Jay kembali menyapa di via telepon dan di via Facebooknya Bang Jay, ada rilis panggilan yang akan Bang Jay sampaikan di ruang dengar sahabat Citra. Mohon didengarkan dan dicermati dengan baik. Siapa tahu sahabat Citra ini panggilan.
1: Harta tidak akan dibawa sampai.
0: Ya sahabat Citra, rilis panggilan nomor 618/PDT.G/2026/PA.LLG. Saya Ar-Rahman Niar AMD, jurusita pengganti pada panggilan agama Lubuk Linggau atas perintah Ketua Majelis dan Perkara nomor 618/PDT.G/2026/PA.LLG tanggal 13 April 2026 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-call, telah memanggil Novi Arlusi bin Masri, tempat dan tanggal lahir terusan 4 November 1986, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di Ahulu beralamat tempat kediaman di Dahulu beralamat di Jalan Gentayu nomor 20B RT 05 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2 Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, antara agar dapat datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Lubuk Linggau pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, ruang sidang anak pengadilan agama Lubuk Linggau Jalan Yosudarso nomor 34 km 7 Tabapingin Lubuk Linggau Sumatera Selatan Indonesia, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sherly Indah Sari binti Maci Alis alias Maci Ali sebagai penguat melawan Novi Arlusi bin Masri sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di kepanitraan pengadilan agama Lubuk Linggau dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Citra FM Lubuk Linggau. Ya sahabat Citra, nanti Bang Jay kembali lagi selepas pesan berikut ini, tetap di Citra FM Lubuk Linggau.
1: Tak harus jadi sempurna.
2: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus dengar.
3: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi.

kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Anderilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya. Menggelegar semangatnya.
1: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya. So stay enjoy, pokoknya bahagia selalu di program Citra Pop Indonesia pagi ini. Sahabat Citra, kembali Bang Jakan menyapa di via telepon. Dan silakan untuk sahabat Citra di 0733451977 ada siapa? Halo Citra Pop Indonesia. Iya, sayang sekali tidak terhubung sahabat Citra.
2: Hingga nanti dikubur. Terima kasih Tuhan atas segala yang Engkau berikan.
1: Kita coba sama kembali, ada siapa untuk di via teleponnya?
2: Keluhan hari-hariku begitu.
1: Halo Citra Pop Indonesia.
3: Citra Pop Indonesia, hit lagunya menggelegar semangatnya.
1: Semangatnya. Ada Mas Wahyu ya, kawasan Wonogadi.
3: Iya betul, apa kabar Bang Bujang, udah lama nih gak muncul.
1: Baik, sehat alhamdulillah ya. 3 hari Bang Jaya libur ya. Sabtu, Minggu, Senin. Ada kegiatan, ada kesibukan lainnya.
3: Begitulah Bang Bujai.
1: Iya, pokoknya kalau sudah stay enjoy di Radio Citra, nggak mungkin nggak terdengar suaranya gitu ya.
3: Oke, siap, aman.
1: Kalau tidak terdengar suaranya, berarti Bang Jaya ada kesibukan lainnya atau ada apa-apa.
3: Iya kan katanya sibuk kalau apa tuh? Apa? Hari Minggu gitu.
1: Oh, hari Minggu ya. Kalau hari Minggu memang libur jadwalnya udah.
3: Iya.
1: Ya deh, Mas Wayu.
3: Ya oke. Okay.
1: Mau ditemani lagu apa ini Mas Wayu?
3: Sakit pinggang aja deh, ini lagi motongin.
1: Sakit pinggang. Kebanyakan itu tuh kebanyakan job makanya. Bagi-bagi,
3: bagi-bagi. Iya, bagi. Kita main.
1: Iya, nanti Bang Jay belajar apa namanya menjahit ya.
3: Juga belajar dari istri.
1: Iya, belajar menjahit itu adalah kalau Mas Wayu kan menyatukan dua kain untuk menjadi sebuah pakaian. Kalau Bang Jay beda, menyatukan dua perasaan hingga diikatkan dalam pernikahan.
3: Iya.
1: Nah, kita kan sama tugasnya, ya kan?
3: Ya, betul-betul.
1: Sama, kalau Mas Wayu bikin pakaian, kita bikin pengantin bahagia.
3: Kita sawang sinawang malah, Bang Jai.
1: Sawang sinawang, ya. Mas Wayu, lihat Bang Jai kayaknya enak,
3: nah,
1: ya
3: itu
1: kan?
3: Dia.
1: Cuma pegang mic, bisa dapat bayaran, ya kan? Sama aja, Bang Jai ngeliat Mas Wayu cuma duduk santai ya di rumah saja. Nggak kemana-mana, tapi pelanggannya banyak dan rezekinya melimpah. Iya makanya Sawang Sinawang itu tadi kembali lagi ya.
3: Ya Sawang Sinawang.
1: Tapi sayang sekali lagu Sawang Sinawang tidak bisa kita putarkan di program Citra Pop Indonesia.
3: Oke.
1: Nanti kita putarkan di program selanjutnya ya. Tapi Bang Jay cuma menemani sampai pukul 10 sayang sekali ya.
3: Betul.
1: Ya udah, ini lagunya apa?
3: Tadi sakit pinggang.
1: Oh iya sakit pinggang lupa ya kan. Salam-salamnya maksudnya. Salam sapanya siapa?
3: Salam-salamnya buat yang mama-mama yang baik nih. Mama Angel tadi ya, Mama Depan, Mama Isla, Kang Harmono, sama Mas Arif, Mbak Kus, Bu Sumarmi, juga Pak Roidi, Mas Aladin, Mas Artanto ya, juga Bang Yansar, Edi Semangus ya, juga Jan Paing, Kak Sandra. Semuanya lah selamat pagi, semoga terhibur di pagi hari ini. Juga buat Bang Bijay, sehat selalu, selamat bekerja.
1: Iya, siap. Terima kasih banyak ya.
3: Terima kasih Bang Bajaj. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya ada Mas Wayu Jahit di kawasan Wonodadi. Bang Jemal titip salam juga buat Bang Beni ya di kawasan di Tegal Rejo. Ketuan Jaya, bukan di Tegal Rejo dia ya. Terima kasih banyak pokoknya sempat berjumpa kemarin di hari apa ya? Hari Sabtu ya. Hari Minggu lupa. Hari Minggu kebetulan Bang Jay di D Tegal Rejo ya ada acara. Kemudian ketemu sama Bang Beni tanpa disengaja. Ya sehat selalu pokoknya ditunggu gabungannya lagi Bang Beni. Kita coba sapa kembali di via telepon ada siapa sahabat Citra di 0733451977. Halo Citra Pop Indonesia.
2: Bebas tanpa
1: ya, sayang sekali tidak terhubung sahabat Citra. Baik, kalau begitu sahabat Citra jangan kemana-mana. Nanti Bang Jay akan kembali lagi menyapa sahabat Citra di kesempatan yang luar biasa Pop Indonesia ya. So stay enjoy, hits lagunya menggelegar semangatnya ada Gamawan, Sakit Pinggang. Sakit pinggang cari uang.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Monggo Pak, niki wedange.
5: Nggih, okay, Bu, suwun.
4: Napa lho, Pak? Kok luwes mboten njenengan iki?
5: Iya, Bu.

0: diolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke. Bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya.
2: Agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda

0: risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Citra Pop Indonesia.

Ya sahabat Citra, masih di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya. Sahabat Citra, ini merupakan segmen terakhir di program Citra Pop Indonesia edisi kali ini. Sudah saatnya Bang Jason pamit, tapi kita akan sapa terlebih dahulu di via Facebook ada siapa saja. Untuk di via Facebooknya ada KRP Indah, ikutan hadir dari Mama Adinda dari Karang Pinang SBU. Ada Lasmi Sari, ikutan hadir dari Pengambang SBU. Ilun Alparo numpang hadir aja Bang Jai dari SKM Nicho. Stefani Jai ada di daerah Karang Baru. Oke, ada Harun Talang Ajung juga ikutan hadir. Zulkarnain Jo, assalamualaikum Bang Jai dari kawasan Majapahit RT 3. Salamnya buat Mas Artanto, Mas Aladin, Mbak Irawati, Mbak Erna, Mbak Emma ya, Mbak Wiji, Mbak Yanti, dan spesialnya buat Bang Jainya aja. Selamat menjalankan tugas, sehat selalu, amin. Irfan Effendi ikutan hadir aja dari kawasan Sinar Gunung. Lisanya Sofian hadir dari Mupe. Juki Kodets hadir. M. Sandra Irawan Lahat tetap standby di Citra Pop Indonesia. Hari Katalang Anjung, salam hadir Bang Jai. Ada Hadi buat semuanya aja hadir. Ria Tommy Pop Indonesia, assalamualaikum Bang Jai, ikutan hadir dari kawasan Waterfang. Request lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan. Kirim salamnya untuk Putri Sulaiman, Putra JR, Putra Tunggal Mawasari Fuller, Tanto Pangestuni pun bagus, Mbak Wiji, Mbak Fatima, Mbak Irawati, Rek Kasino, Mbak Ogol, Mama Devon, Surya Devi Umami, Lisa Bunda Fitri, Ma Angel, PC Junai, Novi Listiani, Mariadi, Bang Maluk Saputra, dan semuanya aja tanpa terkecuali. Hingga nanti dikubur. Ya, dari saya Fulan War juga hadir dari Majalengka. Salam-salamnya buat Bang Marlo Saputra, Putra Tunggal, dan Bunaini, Andri Ron, Arem Talang Anjung, Leka Ardiansa, Waka Forever, Mang Anwar Erna, buat Bang Jainya sehat selalu. Edi Sadiki Edi, hadir Sri Gunung Musi Banyu Asin. Rekas lagunya dipilihkan saja. Titip salamnya buat semuanya aja. Terima kasih Bang Jai. Andri Ron hadir Bang Jai dari Tanjung Ning Lawang 4. Tanjung Ning Lama 4 Lawang. Ayah Axel dan Andri, kirim salamnya buat pendengar Citra FM. Saipula Anwar, Ria Tommy, Ma Angel, Bunda Fitri, Bunaini, Putra Tunggal, Lina BLT, Yanti Tran LBT, Wala Forever, Harun Talang Anjung, Mbak Kus, Bu Deni, dan buat semuanya aja yang lagi siarannya, semoga sukses selalu, amin. Elma Merasi hadir Bang Jai, Elma kembali lagi untuk menyapa kalian semuanya, kompak selalu fans Citra. Eno Arumi, selamat pagi juga Jai dari daerah air. Di mana tuh daerah air ya? Pinaselta hadir Bang Jai, kembali menyapa Radio Citra, request lagunya Gubernur Band, Mati-matian. Terima kasih. Noval Risa ikutan hadir dari Desa Bukit Batu, request lagunya Cinta Kena Cinta. Salam-salamnya buat semuanya aja. Muhammad Trisa Putra hadir dari Marga Mulia Putra Jangan Juragan Mandiri. Salamnya buat Aan Mebel, Bosantari, dan segenap karyawan Nanda Bangunan. Semoga saya selalu lancar luncur. Mbak Lili, assalamualaikum hadir dari Padang Ulak Tandi. Yang Septi Ruslan hadir Bang Jai. PC Junai, Putri Sulaiman hadir lagi menyapa semua sahabat Citra FM Lubuk Linggau. Salam kangen buat Mbak Kus, Mbak Irawati, Mbak Wiji, Susianti Hasanaria, Ria Tommy, Novilistiani, Oma Dilan, Ma Angel, Mama Irma, Mama Erna, Putra JR, Bang Aladin, Mama Sarifullah, Pisai Junai, Desma, dan buat RT 3, Kelurahan Perumnas Rama, tanpa terkecuali. Spesialnya buat yang lagi siaran, ucapannya selamat tugas saja sampai tuntas. Ya, terima kasih banyak untuk sahabat Citra yang sudah bergabung di via Facebooknya pada hari ini, sahabat Citra. Dan Bang Jai izin pamit ya. Terima kasih atas segala perhatian. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Citra semuanya. Jangan lupa selain ini masih ada program berikutnya, akan menemani aktivitas sahabat Citra bersama penyiar-penyiar berikutnya. Bang Jai izin pamit untuk edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu terakhir di program Citra Pop Indonesia edisi kali ini, ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, senyummu terhadap saudara

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang

0: Desa F. Trikoyo Tugu Mulyo, Apotek Tifo Farma Desa Awidodo Tugu Mulyo, Apotek Alfaza Sipang G. Mataram Tugu Mulyo, Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripan mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: Radia di radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia.

0: jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarose drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarose drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarose drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra, berjumpa lagi hari ini bersama Dina. Satu hari berlalu ya, tahun bersama sahabat Citra semua. Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan ya, masih di hari produktif di edisi Selasa 9 Juni 2026 seperti biasa ya. Tapi kali ini beda nih sahabat Citra. Kalau biasanya mulai pukul 10 sampai pukul 12 siang, Dina bakal nemenin sahabat Citra semua untuk adu pantun. Gak lupa juga sambil dengerin lagu dangdut terbaru.

Nah, untuk Sobat Citra juga nih yang mungkin selama ini udah konsumsi Agarilus ya, kita jangan lupa, jangan sampai ketinggalan untuk dengerin materi hari ini yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Mita mengenai leukemia.

Dimana leukemia sendiri itu berarti adalah kanker darah yang terjadi akibat sumsum tulang memproduksi sel darah putih yang abnormal secara berlebihan. Sambil nungguin dokter mintanya ready, ya kita sambil dengerin dulu beberapa lagu yang mana lagunya bakal nemenin aktivitas Sahabat Citra semua di pagi hari ini nih. Semoga makin semangat ya beraktivitasnya. Tidak ingetin lagi, jangan sampai ketinggalan materinya hari ini.

0: Klinggau, citra budaya bangsa.
1: Ya ampun Pak, susahnya masukin benang di jarum.
2: Apa lo Bu, apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lo Pak, jebol.
2: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lo Pak, namanya faktor U.
2: Faktor U? Apa?
1: Faktor usia Pak.
2: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat tuh lo bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya Pak.
2: Ini lho bune, brik.
1: Kok sampean ngejak ibrik aku toh Pak?
2: Sik, aja salah paham sik. Nanti dulu, bukan kita yang brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
2: Wah, ibune. Bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
0: Kapsul Kardina Brick dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brick dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brick. Kapsul Kardina Brick bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya.

0: 106,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Perkenalkan, saya Salsa yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir, dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bunda Mita yang telah berkenan untuk meluangkan waktu dan juga berbagi ilmu kepada kita semuanya. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting untuk kesehatan, yaitu leukemia. Leukemia merupakan salah satu jenis kanker darah yang terjadi akibat produksi sel darah putih yang abnormal di dalam sumsum tulang. Penyakit ini dapat menyerang anak-anak maupun orang dewasa dan seringkali menimbulkan gejala yang tidak spesifik sehingga perlu dikenali sejak dini. Melalui sesi ini, kita akan belajar bersama mengenai apa itu leukemia, kemudian faktor-faktor yang dapat meningkatkan resikonya, dan juga pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan sejak dini. Semoga materi yang disampaikan narasumber kita kali ini dapat menambah wawasan dan memberi manfaat kepada kita semuanya. Agar acara berjalan dengan lancar dan juga tertib, mohon teman-teman memperhatikan beberapa ketentuan berikut, yaitu yang pertama, selama pemaparan materi berlangsung, dimohon untuk menonaktifkan mikrofon. Yang kedua, peserta dapat menuliskan pertanyaan melalui kolom chat. Yang ketiga, pada sesi tanya-jawab, peserta dapat mengaktifkan mikrofon saat dipersilakan. Yang keempat, diharapkan peserta dapat menyalakan kamera agar suasana lebih kondusif. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi utama, yaitu pemaparan materi. Kepada Bunda Mita, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Silahkan Bunda Mita.
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung ya. Hari ini cukup banyak yang bergabung. Pembahasan hari ini kita akan ngobrol terkait dengan leukemia, walaupun mungkin pembahasannya cukup berat ya, penyakitnya cukup berat seperti itu, tetapi nanti kita saya mencoba begitu menjelaskan sesuai dengan bahasa yang mudah, tentunya mudah dipahami begitu, tapi tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman bisa bertanya di luar tema ya, mungkin tema-tema yang sedang saat ini sedang menjadi isu teman-teman di setiap wilayah seperti itu, atau mungkin menjadi permasalahan customer seperti itu, nanti bisa ditanyakan seperti itu ya. Baik, mungkin dibantu untuk slide-nya Mbak Sansa.

0: Apa sudah terlihat, Bunda?
1: Oke, sudah. Oke, ya. Jadi kalau kita berbicara leukemia seperti itu sebenarnya cukup apa ya? Cukup mungkin ada yang asing atau mungkin ada yang pernah mendengar seperti itu ya, atau mungkin ada yang oh iya pernah apa namanya ketemu langsung sama penderitanya atau mungkin hanya sekilas saja gitu ya. Jadi leukemia adalah kanker yang berasal dari jaringan pembentuk darah. Jadi kita ketahui dulu, jadi ketika kita apa namanya darah kita ya yang mengalir di seluruh pembuluh darah kita itu berasal dari kepingan darah yang dibentuk di sumsum tulang belakang. Jadi ketika berbicara leukemia adalah kanker yang berasal dari jaringan pembentuk darah. Jadi jaringan targetnya adalah sumsum tulang belakang ya. Jadi terutama sumsum tulang yang menyebabkan produksi sel darah putih abnormal secara berlebihan seperti itu. Jadi pembentukan sel darah merah kita itu ada di sumsum tulang. Nah, berarti ketika kita berbicara leukemia berarti adalah target jaringannya di sumsum tulang. Jadi akibatnya apa? Akibatnya produksi sel darah normal menjadi terganggu seperti itu ya. Kemudian jumlah sel darah merah menurun, anemia, kemudian jumlah trombosit juga menurun, kemudian fungsi sistem imun juga terganggu. Jadi kita tahu bahwa tubuh kita ini kan membutuhkan darah ya. Darah fungsinya untuk kemudian membawa oksigen, terutama seperti itu. Ketika ada kondisi di mana sel darah merahnya menurun, berarti pasokan oksigen di dalam tubuh kita juga menurun. Kemudian fungsi-fungsi organ juga menurun, karena pasokan oksigen itu berasal dari aliran dari sel darah merah, seperti itu. Nah, terus kemudian jenis-jenis leukemia yang biasanya berkembang saat ini ada yang akut, ada yang kronis gitu ya. Kalau akut biasanya berkembangnya cepat dan memerlukan terapi dengan segera ya, seperti itu. Ada ALL dan AML, ini hanya istilah saja ya teman-teman ya. Terus kemudian kalau yang kronis ada kronik limfotik leukemia atau kronik mieloid leukemia. Itu jenis-jenisnya. Walaupun akut dan juga kronis ini juga membutuhkan penanganan yang segera ya. Karena dibanding dengan jenis kanker yang lain, leukemia ini cepat sekali menyebar seperti itu ya. Karena dia ada di sumsum tulang seperti itu. Dan biasanya memang awal-awalnya tidak ada gejala ya. Jadi gejala yang nampak pada leukemia biasanya kok sering lemes gitu ya, sering pucat begitu, kemudian anemia yang berkepanjangan. Nah, jadi sebenarnya awalnya mungkin tanda yang nampak adalah leukemia, terus kemudian ada produksi sel darah putih yang abnormal. Ini yang kemudian menjadi gejala yang tampak berikutnya. Biasanya sih kalau misalnya leukemia pada tahapan awal biasanya hanya seperti orang yang terkena anemia, karena memang jumlah produksi sel darahnya menurun, seperti itu ya. Oke, next slide. Kemudian data epidemiologi ya, atau perkembangan penyakit. Jadi leukemia merupakan salah satu kanker darah tersering di dunia, seperti itu ya. Dapat terjadi pada anak maupun dewasa. Kalau ALL mungkin lebih pada anak-anak, kemudian pada tingkat yang lebih lanjut yang kronis tadi biasanya pada orang dewasa ataupun yang lanjut usia, seperti itu ya. Kemudian penyebab leukemia, sebenarnya kalau penyebab pastinya memang belum diketahui ya. Seperti semua jenis kanker organ, seperti itu. Itu ketika ditanya penyebab kanker payudara gitu ya, penyebab kanker serviks gitu ya, terus kemudian penyebab kanker ginjal gitu ya, apa sih sebenarnya? Sebenarnya belum diketahui. Sama juga dengan kasus leukemia. Tetapi bisa saya jelaskan di sini kaitannya dengan kanker. Kanker adalah, mengacu dari definisi kanker, kanker itu merupakan kondisi yang abnormal dari pembelahan sel. Jadi sel dalam tubuh kita kan memang kalau sudah mengalami kematian sel itu biasanya dia kemudian mengalami pembelahan sel ya untuk mempertahankan hidupnya seperti itu ya. Jadi tanda-tanda kita masih hidup itu sel kita itu membelah seperti itu. Nah, tetapi pada kondisi kanker itu pembelahannya menjadi sangat abnormal. Jadi yang harusnya pada jumlah tertentu, tetapi pada sel kanker ini membelah secara abnormal. Jadi biasanya pada kanker ini memang akhirnya muncul benjolan ya seperti itu, walaupun tidak semuanya, seperti kanker darah ini tidak ada benjolan sama sekali. Kalau kanker payudara jelas ya ada benjolannya gitu, karena ada penampakan fisik dari pembelahan sel. Tetapi ketika kanker leukemia, leukemia ini merupakan kanker yang dia menyerang atau menyerang langsung sih di sumsum tulang belakang kita yang merupakan tempat terjadinya produksi sel darah merah, dan itu tidak terlihat secara fisik gitu ya, beda dengan misalnya kanker payudara yang terlihat secara fisik gitu ya, tetapi ini tidak terlihat, tetapi benar-benar kemudian imbasnya terhadap kesehatan itu sangat-sangat drastis ya seperti itu. Nah, biasanya kalau kanker itu biasanya ada paparan radikal bebas yang konstan, artinya tubuh kita itu selalu terpapar atau tubuh kita itu selalu tercemari gitu ya, radikal bebas secara konstan. Itu biasanya pemicu kanker, dan itu tidak terjadi secara langsung ya teman-teman ya. Jadi misalnya sesimpel misalnya radikal bebas itu polusi udara ya, sesimpel kita misalnya sering menghirup karbon monoksida gitu ya. Karbon monoksida misalnya ketika kita berjalan di jalan raya atau ya mungkin naik motor begitu, terus ada asap kendaraan, itu kan dia mengeluarkan karbon monoksida, kemudian nggak sengaja kehirup seperti itu ya, kehirup. Nah, itu sebenarnya kita sudah tercemari oleh radikal bebas. Radikal bebas itu adalah senyawa yang tidak terikat yang bisa masuk dalam tubuh kita kemudian mengganggu sel imun tubuh kita, dan tubuh kita mengenali itu sebagai sebuah zat asing gitu ya. Nah, ketika zat asing atau radikal bebas itu masuk ke dalam tubuh kita, itu bisa mengganggu regulasi sel, terutama tadi selnya menjadi semakin aktif membelah seperti itu. Nah, biasanya awal dari kanker seperti itu ya, ada radikal bebas yang masuk dalam tubuh kita itu kalau dari polusi udara atau mungkin dari karbon monoksida yang tidak sengaja kita hirup ya. Terus kemudian ada juga dari faktor makanan ya, misalnya beberapa pengawet itu juga banyak mengandung zat kimia tambahan atau bahan tambahan makanan yang kemudian sebenarnya tidak membahayakan, tetapi kita selalu mengkonsumsinya. Nah, tubuh kita mengenali itu sebagai zat asing ya, kemudian masuk dalam tubuh kita, mengganggu regulasi sel, kemudian mengganggu aktivitas sel, akhirnya beberapa sel mengalami pembelahan secara abnormal seperti itu. Nah, itu sebenarnya awalnya kanker itu seperti itu teman-teman. Nah, tetapi sebenarnya tubuh kita itu kan sudah sangat pintar ya sebenarnya ya. Kita ada sebenarnya mekanisme untuk kemudian mereduksi sel-sel yang kemudian membelah secara abnormal. Tetapi ketika pembelahan secara abnormal itu terjadi masif ya, atau mungkin terjadi dalam kapasitas yang tinggi, akhirnya kita tubuhnya tidak bisa menanggulangi lagi. Nah, ini yang kemudian memicu timbulnya kanker seperti itu ya. Nah, sebenarnya ketika teman-teman pernah mendengar istilah antioksidan gitu ya, antioksidan dong gitu ya, ini makanannya mengandung antioksidan, atau kita makan buah-buahan yang mengandung antioksidan, itu sebenarnya salah satu cara untuk menangkal radikal bebas yang selalu masuk dalam tubuh kita gitu ya. Kita kan biasanya nggak sadar ya, misalnya kita tadi saya sampaikan naik motor seperti itu, kemudian tidak sengaja menghirup karbon monoksida gitu ya, walaupun dalam kadar yang kecil tetapi terus menerus gitu ya, terus kemudian tubuh kita menganggapnya itu sebagai radikal bebas atau sebagai zat asing yang masuk dalam tubuh kita mengganggu regulasi sel, akhirnya kemudian ada sel yang membelah secara abnormal. Nah, ketika ada antioksidan yang masuk, itu sebenarnya bisa menangkal radikal bebas tadi, begitu ya. Jadi ketika kita misalnya taruhlah paling sederhana antioksidan itu ada di buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang banyak mengandung vitamin C. Itu misalnya kita rajin makan buah, makan sayur, itu sebenarnya kita sedang mengasup antioksidan secara alami, yang dimana antioksidan itu bisa menangkal radikal bebas yang masuk secara tidak sengaja tadi, gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita khawatir, aduh, ini kita nggak sengaja ya terpapar radikal bebas. Tapi ketika kita setiap hari sudah menerapkan pola hidup sehat untuk kemudian mengasup antioksidan, sebenarnya itu tidak masalah, gitu ya. Yang menjadi masalah ketika kita menjalankan pola hidup tidak sehat, gitu ya, makanan kita mungkin tidak ada antioksidannya, kemudian tidak ada kebiasaan makan sayur, makan buah, ya, semuanya makanan mungkin junk food yang tidak ada antioksidannya, kemudian di dalam tubuhnya banyak radikal bebas, ini yang kemudian memicu pembelahan sel kanker atau memicu terjadinya kanker di dalam sel tubuh kita, seperti itu ya. Itu. Terus kemudian beberapa hal terkait dengan leukemia, tadi saya sedikit improvisasi terkait dengan kanker secara umum ya, tetapi ini kita kembali lagi ke leukemia. Jadi penyebabnya ada mutasi genetik pada sumsum tulang, gitu ya. Jadi ada sel darah putih tumbuh tidak terkendali, gitu ya. Kemudian sel abnormal yang tidak mengalami kematian, ya. Jadi apoptosis, gitu ya. Jadi sebenarnya kan tadi saya sampaikan ya, sel-sel tubuh kita itu kalau sudah menua, mati, terus kemudian membelah lagi yang baru, itu tanda-tanda kalau kita masih hidup, ya. Jadi kan kita yang segede ini, gitu ya, badan kita yang segede ini itu sebenarnya terdiri dari sel yang kecil-kecil, gitu ya. Nah, setiap hari sel itu membelah kalau memang dia sudah mengalami penuaan, gitu ya, membelah lagi, terus kemudian berkembang lagi, begitu. Sel yang normal seperti itu, tetapi ketika abnormal biasanya ada kondisi yang selnya itu tidak mengalami kematian, tapi membelah terus seperti itu ya, atau yang disebut apoptosis ya. Kemudian sel abnormal memenuhi sumsum tulang, ini yang kemudian berbahaya. Nah, sel-sel abnormal tadi yang membelahnya abnormal tadi ya, kemudian memenuhi sumsum tulang, akhirnya produksi sel darah merah terganggu, gitu ya. Jadi saya sampaikan di awal bahwa produksi itu sel darah merah adalah di sumsum tulang, itu. Itu yang menjadi penyebabnya, gitu ya, teman-teman ya. Oke, next slide. Oke, faktor dan resikonya. Jadi sebenarnya faktor resiko yang telah diketahui selama ini ya, berdasarkan beberapa jurnal penelitian, biasanya adalah riwayat paparan radiasi tinggi, tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi misalnya riwayat paparan radiasi tinggi itu misalnya ada kebiasaan yang memang dia itu misalnya tinggalnya secara demografi berada di tempat-tempat rawan polusi. Jadi misalnya rumahnya di dekat pabrik yang setiap hari pabriknya itu mengeluarkan asap, gitu ya, yang kemudian secara tidak sadar terhirup, itu radiasi tinggi ya, seperti itu. Kemudian ada paparan zat kimia tertentu, misalnya benzena, pestisida tertentu. Nah, misalnya beberapa orang yang memang bekerjanya di perkebunan ya, yang setiap hari mungkin terpapar pestisida, itu juga berpotensi ya. Kemudian rokok, gitu ya. Rokok itu pasti ya, karena nikotin itu oleh tubuh kita dikenalinya sebagai senyawa radikal bebas tadi, gitu ya, yang bisa mengganggu regulasi sel tubuh kita. Kemudian riwayat kemoterapi, kemudian kelainan genetik, gitu ya, riwayat keluarga, kemudian ada juga usia lanjut. Ini beberapa faktor resiko yang umumnya sudah diketahui yang kemudian menjadi penyebab terjadinya leukemia, seperti itu ya. Mungkin kalau dirunut-runut lagi ya, penderita leukemia itu juga ada yang keturunan, gitu ya. 15-20% itu mungkin karena keturunan, ya. Selebihnya mungkin karena paparan radiasi tinggi, kemudian ada paparan bahan kimia tertentu yang bersifat intens, gitu ya. Walaupun setiap hari mungkin konsentrasinya kecil, tetapi intens. Nah, ini yang kemudian membuat penumpukan paparan bahan kimia tersebut di dalam tubuh kita itu menumpuk, seperti itu. Nah, itu yang kemudian memicu timbulnya bibit-bibit sel kanker. Nah, seperti itu. Oke, next slide. Nah, ini mekanisme terjadinya leukemia ya, teman-teman ya. Jadi perlu diketahui dari tahap 1 sampai tahap 6 itu tidak terjadi serta-merta tadi saya sampaikan ya. Jadi mungkin terjadinya mungkin 8 tahun, 5 tahun atau 10 tahun kemudian setelah terjadinya penumpukan radikal bebas yang menumpuk dalam tubuh kita tadi begitu ya. Jadi memang kanker itu tidak kemudian terjadi secara tiba-tiba seperti misalnya kayak penyakit infeksi begitu ya. Penyakit menular lainnya kan terjadi secara tiba-tiba ya. Jadi kanker itu bisa disebut juga silent killer juga bisa gitu ya. Atau mungkin ketahuannya setelah terjadinya stadium 2 atau stadium 3 bahkan diketahui setelah stadium 4 itu juga ada juga ya seperti itu. Jadi yang pertama ada mutasi DNA dari sel induk, kemudian yang kedua sel kehilangan kontrol pertumbuhan. Tadi yang saya sampaikan di tahap 2 itu sudah mengalami pertumbuhan sel yang abnormal begitu, atau mungkin selnya tidak mati tapi dia terus bertumbuh seperti itu. Kemudian terjadi proliferasi ya. Proliferasi itu adalah pertumbuhan sel yang abnormal. Nah, kemudian sel abnormal memenuhi sumsum tulang gitu ya. Jadi sama sebenarnya kalau secara fisik mungkin terjadi benjolan ya, karena ini di sumsum tulang kita tidak bisa melihat seperti itu. Kemudian produksi sel darah menurun karena fungsi dari sumsum tulang juga menurun, akhirnya sel darah merah juga menurun, kemudian baru muncul gejala klinis. Dan ini tidak serta-merta ya. Biasanya gejala klinis yang timbul anemia itu yang jelas ya, karena biasanya ditandai dengan sel darah merahnya jumlahnya menurun seperti itu. Jadi gejala klinis yang muncul di awal biasanya adalah anemia begitu ya. Oke, next slide. Oke. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan dampaknya pada tubuh kita. Karena sel darah merah menurun, otomatis awalnya pasti anemia begitu ya. Jadi mengacu pada gejala anemia ya. Jadi lemas, pucat, sesak nafas begitu ya. Pucat itu kalau ditanya Bu, pucatnya seperti apa? Yang paling gampang kita lihat biasanya di daerah ujung-ujung jari tidak berwarna merah begitu ya. Jadi kalau kita pengen tahu kita itu anemia atau enggak gitu ya. Coba deh teman-teman tekan di jari-jari tangan begitu ya. Biasanya di bagian ujung akan kemerahan. Itu kalau kita sehat seperti itu ya. Tapi kalau kita enggak sehat, ketika kita menekan di bagian ujung jari itu warnanya tidak merah ya. Warnanya putih begitu ya. Nah, itu sudah tanda anemia begitu. Kemudian yang bisa diketahui lagi di mata kita. Jadi coba bagian bawah mata ditarik ke bawah, itu kan harusnya warnanya merah ya di bagian situ ya. Tapi kalau tidak berwarna merah itu berarti sudah menandakan anemia begitu. Biasanya seperti itu ya. Kalau bisa dilihat secara sederhana, yang bisa dirasakan misalnya lemas, pucat ya, sesak nafas. Kemudian penurunan trombosit gitu ya, menyebabkan mudah memar, mimisan dan perdarahan. Jadi kalau misalnya sesederhana sering mimisan gitu ya, itu tanda dari penurunan jumlah trombosit ya. Itu bisa jadi juga gejala klinis awal dari leukemia. Kemudian gangguan sel darah putih ya, jadi gangguan sel darah putih menyebabkan infeksi berulang, kemudian demam gitu ya. Jadi sel darah putih itu kan kaitannya dengan infeksi ya teman-teman ya. Jadi kalau ada produksi sel darah putih yang menurun, berarti kita terancam mudah mengalami infeksi gitu ya. Atau mungkin ada demam yang berulang gitu ya. Jadi gejala leukemia biasanya mudah lelah, pucat, demam berkepanjangan, infeksi berulang ya, keringat pada malam hari terutama, penurunan berat badan yang drastis ya, kemudian nyeri tulang dan sendi, tubuhnya mudah memar, mimisan dan juga gusi berdarah. Itu tanda-tanda dari leukemia gitu ya, seperti itu. Nah, Dari gejala itu, kalau yang mengacu, oh itu biasanya leukemia gitu ya, mungkin ada 5 dari gejala yang saya sebutkan itu ada, itu berarti sudah mengarah ke sana gitu ya teman-teman. Dan nanti bisa dicek dengan beberapa alat medis yang kemudian menjadi penegakan diagnosa gitu ya. Okay, next slide. Kemudian gejala lanjutan ya, jadi dapat ditemukan ketika sudah semakin kronis, biasanya ada pembesaran kelenjar getah bening, pembesaran limpa, pembesaran hati, sesak nafas, sakit kepala, dan juga gangguan penglihatan. Itu kalau gejala lanjutan ketika tadi gejala yang awal saya sebutkan tadi sudah berlanjut ke kondisi yang lebih kronis begitu ya. Jadi akan ditemukan gejala-gejala lanjutan gitu ya. Kemudian ada beberapa pemeriksaan darah, tentunya tidak bisa kita kemudian langsung oh ini leukemia gitu ya. Biasanya kalau sudah ada beberapa gejala tadi kemudian diperiksakan ke medis, ke rumah sakit, biasanya akan melalui beberapa pemeriksaan darah ya. Misalnya jumlah hemoglobinnya bagaimana, jumlah leukositnya, jumlah trombositnya, kemudian ada pemeriksaan sumsum tulang juga, kemudian ada beberapa pemeriksaan tambahan ya, ini kemudian bisa menegakkan diagnosa oh ini leukemia begitu ya. Tetapi kita bisa melihat dari gejala-gejala klinis awal tadi ya, seperti itu. Kalau misalnya ada pasien datang dengan gejala seperti itu, mungkin teman-teman bisa kemudian mendeteksi awal dan juga memberikan nasihat ya, atau memberikan informasi bahwa itu kemungkinan mengarah ke leukemia dan perlu dilakukan pemeriksaan selanjutnya, minimal nanti pemeriksaan darah, hemoglobin, leukosit, dan juga trombosit, seperti itu ya. Okay, next slide. Kemudian pengobatan ya, sebenarnya kalau tujuan terapinya sendiri adalah jelas menghilangkan sel kanker ya, kemudian mengembalikan fungsi sumsum tulang sebagai

sel kanker sudah menyebar atau belum begitu ya. Jadi biasanya kalau masih di stadium 1 itu masih terjadi proliferasi atau pembelahan sel kanker di jaringan target gitu ya. Jadi dia belum kemana-mana, dia cuma masih di target sel tertentu dan dia membelah begitu. Jadi itu belum menyebar, tapi kalau sudah stadium 3, stadium 4 biasanya sudah menyebar. Nah, ini yang kemudian agak kesulitan ya menangani di stadium tersebut. Seperti itu. Kemudian kemoterapi biasanya tujuannya adalah merupakan terapi utama pada banyak kasus leukemia. Jadi kemoterapi itu menggunakan sinar yang kemudian bisa mematikan sel kanker di jaringan target gitu ya. Tujuannya adalah membunuh sel leukemik dan mencapai remisi ya. Remisi itu dia benar-benar tidak tumbuh lagi seperti itu, tetapi efek sampingnya kemoterapi yang kita tahu biasanya pasti mual, rambut rontok, penurunan daya tahan tubuh dan juga kelelahan gitu ya. Jadi sebenarnya saya sering cerita ya ke teman-teman agen begitu, penggunaan herbal itu kita bisa support pada saat pasien kanker mau mengalami kemoterapi atau pasca kemoterapi itu juga bisa didukung dengan herbal gitu ya. Karena apa? Karena biasanya pada saat setelah kemoterapi itu biasanya kan daya tahan tubuhnya menurun, kelelahan, terus kemudian badannya lemas, itu kita bisa support herbal di situ ya. Dengan agarilus biasanya kalau yang saya rekomendasikan pasca kemoterapi itu ada madu hitam, ada sekualen seperti itu, terus kemudian ada drop gitu ya. Tapi kalau biasanya sekualen dengan madu hitam itu juga sudah cukup mendukung ya kondisi pasca kemoterapi. Atau beberapa pasien yang saya rekomendasikan, misalnya kan jadwal kemoterapi kan terjadwal ya teman-teman ya. Teman-teman kalau punya pasien kanker ya, itu bisa diedukasi seminggu sebelum kemoterapi bisa menggunakan produk agarilus yang saya sebutkan tadi ya, sekualen, madu hitam, jadi untuk persiapan kemoterapi. Jadi nanti setelah kemoterapi insya Allah daya tahan tubuhnya masih cukup bagus gitu ya, gak terlalu ngedrop banget gitu ya. Ataupun setelah pasca kemoterapi teman-teman juga bisa merekomendasikan produk-produk semisal madu hitam atau sekualen untuk kemudian mensupport lagi daya tahan tubuhnya pasca kemoterapi. Jadi itu yang bisa dilakukan teman-teman ya dengan menggunakan produk agarilus. Oke, next slide. Ya, jadi kemudian ada beberapa ini yang bisa dilakukan di fasilitas kesehatan ya teman-teman ya. Jadi bukan terapi pendukung yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau ini beberapa yang saya sebutkan, misalnya terapi target itu adalah terapi untuk langsung ke sel kanker secara spesifik gitu ya. Misalnya pada CML ya, yang kaitannya dengan leukemia yang kronis tadi ya. Nah, itu bisa menggunakan beberapa peralatan atau mungkin imunoterapi ya, memanfaatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel kanker ya. Kemudian transplantasi sumsum tulang. Kemudian ada juga terapi suportif, ini yang bisa dilakukan di fasilitas kesehatan ya. Jadi bisa transfusi darah, transfusi trombosit, antibiotik, anti jamur, nutrisi yang adekuat dan juga dukungan psikologis. Ini beberapa terapi target yang dilakukan di fasilitas kesehatan. Oke, next slide. Oke. Terus kemudian pencegahan ya. Kalau pencegahan tentu saja intinya kembali ke pola hidup sehat. Kalau saya sih lebih baik mengkonsumsi beberapa makanan yang tinggi antioksidan. Itu salah satu cara kita untuk kemudian mencegah sel kanker biar tidak tumbuh di tubuh kita gitu ya. Jadi ketika kita misalnya kita sadar nih kita tinggal di daerah yang berpotensi polusi, misalnya tinggal di daerah yang dekat pabrik yang setiap hari mungkin ada asap pabrik yang tidak sengaja kita hirup, atau kita

0: bekerja misalnya dari rumah ke kantor gitu ya, melewati apa ya, jalanan yang cukup padat polusinya gitu ya, itu juga kita rawan terpapar radikal bebas. Jadi menurut saya gitu ya, setiap hari kita harus ada antioksidan yang kita asup gitu ya, antioksidan yang kita makan begitu. Sesederhana kita makan buah. Buah itu kan mengandung vitamin C. Vitamin C itu termasuk antioksidan, teman-teman. Jadi ketika kita rajin makan buah, rajin makan sayur, itu sebenarnya sesederhana kita mengkonsumsi antioksidan begitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau produk Agarilus yang ada antioksidannya itu, kalau saya lihat ada squalene, itu antioksidan juga. Terus ada Agarilus drop, itu juga antioksidan, itu bisa dikonsumsi rutin ya, sebagai kita pokoknya kita setiap hari harus ada antioksidan deh, yang kita minum, yang kita makan, yang kita asup, seperti itu insya Allah sudah aman, teman-teman. Ya, seperti itu. Tapi kita juga harus memperhatikan misalnya berhenti merokok ya, bagi yang masih merokok, kemudian menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja gitu ya, terutama misalnya pekerjaannya memang berpotensi menghirup zat kimia berbahaya. Saya contohkan pekerja kebun gitu ya, yang setiap hari mungkin menyemprot pestisida. Nah, itu harus menggunakan alat pelindung diri gitu ya. Sesimpel masker ya. Terus kemudian rambut mungkin pakai penutup kepala seperti itu ya. Kemudian mengurangi radiasi yang tidak perlu ya. Menjalani gaya hidup sehat gitu. Itu yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya leukemia gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi sebenarnya kita berharapkan tubuh kita ini bisa menyokong kita sampai tua nanti gitu ya. Sampai kita tua masih produktif gitu ya. Pengennya kan seperti itu ya, teman-teman. Jadi tubuhnya harus dikasih hak ya. Haknya untuk sehat gitu ya. Jadi hak untuk tubuh kita sehat ya, kita menjalani gaya hidup sehat gitu ya. Sesimpel misalnya tadi saya sampaikan pokoknya sehari itu harus ada buah yang kita makan, harus ada sayur yang kita makan, itu sudah termasuk kita mengasup antioksidan gitu ya. Kalau mau produk Agarilus, squalene gitu ya. Saya sendiri setiap hari minum squalene ya, satu kapsul gitu. Squalene itu saya rutin minum gitu ya, walaupun kondisinya sehat tetap minum ya squalene. Saya itu pengkonsumsi squalene sama CLT, teman-teman. Gitu. Seperti itu, mungkin bisa direkomendasikan ke customer ya. Kemudian pola hidup sehatnya, biasanya perbanyak sayur buah, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian batasi makanan yang ultra proses ya. Jadi kita membatasi makan makanan yang kita sudah tidak melihat bahan dasarnya gitu ya. Sesederhana sosis, dibilangnya ini sosis sapi, kita sudah nggak bisa lagi melihat daging sapinya yang segar kan. Itu ultra proses gitu ya. Jadi kita membiasakan sekarang makan makanan yang real food, kita melihat bahan dasarnya gitu ya. Kalau misalnya kita sudah nggak melihat bahan dasarnya, itu sudah ultra proses gitu ya. Sesimpel kita makan misalnya kok nugget gitu ya, nugget ayam, ini sudah nggak kelihatan banget daging ayam segarnya, berarti sudah ultra proses ya. Itu dibatasi gitu ya. Kemudian makanan tinggi gula, alkohol gitu ya. Bisa saya sampaikan bahwa gula yang tinggi itu mempercepat tubuh kita mengalami inflamasi gitu ya, inflamasi atau peradangan, teman-teman. Nah, kanker ya, kanker itu gejala yang khas adalah inflamasi atau peradangan. Ketika tubuh kita tinggi gula, itu sebenarnya menyirami sel kanker untuk lebih radang lagi, lebih inflamasi lagi. Itulah teman-teman. Jadi kenapa kemudian kita membatasi asupan gula, sebenarnya untuk tubuh kita tidak mengalami inflamasi, tidak mengalami peradangan gitu ya, seperti itu. Mungkin teman-teman saat ini mungkin agak susah juga ya, waduh, mungkin dengan sekarang ini misalnya aduh kafe di mana-mana gitu ya, suka ngopi gitu ya, atau mungkin suka minum es teh gitu ya. Sekarang es teh jumbo menjamur di mana-mana. Bukan kemudian tidak boleh ya, tetapi harus dibatasi gitu ya. Saya itu minum manis itu itu 3 hari sekali gitu ya, minum teh manis. Dan memang saya sangat-sangat membatasi ya. Jadi misalnya kalau misalnya makan kue begitu ya, makan kue itu ya nggak setiap hari begitu ya. Jadi memang benar-benar membatasi gula begitu ya. Jadi gula itu sebenarnya tidak hanya terlihat gula pasir saja, tetapi juga makanan yang tinggi gula ya, kue gitu ya, terus kemudian nasi gitu ya. Nasi itu juga tinggi gula ya teman-teman ya. Saya makan nasi itu sehari cuma sekali gitu ya, pas pagi gitu ya, mungkin sisanya makan sayur sama buah protein gitu ya. Jadi nasi itu saya cuma pagi aja gitu ya, siang dan sore sudah nggak nasi lagi, sudah nggak ketemu nasi lagi gitu ya. Itu saya merasa tubuhnya enteng gitu ya. Nanti teman-teman kalau mau ikut-ikutan boleh. Jadi intinya membatasi asupan gula ya. Kemudian aktivitas fisik ya, menjaga massa otot, meningkatkan kualitas hidup gitu ya, mengurangi kelelahan. Jadi kalau aktivitas fisik yang menjaga massa otot itu misalnya angkat besi ya atau angkat beban gitu ya, itu biasanya menjaga massa otot. Tetapi untuk meningkatkan kualitas hidup, kemudian melancarkan peredaran darah, saya merekomendasikan misalnya seperti jalan kaki, senam ringan, atau peregangan. Itu bisa teman-teman lakukan sebagai aktivitas fisik ringan yang kemudian mendukung kualitas hidup sehat kita. Seperti itu ya. Oke, next slide. Apakah ini slide terakhir atau masih ada, Mbak? Oke. Terus kemudian pencegahan infeksi. Nah, teman-teman, pada penderita leukemia itu biasanya dia rentan infeksi karena produksi sel darah putihnya menurun ya, leukositnya menurun. Jadi leukosit menurun itu imbasnya akhirnya rentan terhadap infeksi gitu ya. Jadi langkah-langkah penting pasien leukemia agar terjadi tidak terjadi infeksi berulang itu bisa dilakukan misalnya cuci tangan secara rutin ya, gunakan masker, hindari kontak dengan orang sakit, jaga kebersihan, kemudian lengkapi dengan vaksinasi ya. Tapi biasanya personal hygiene itu sudah cukup ya. Jadi misalnya sesimpel sering cuci tangan, terus kemudian baju yang dipakai hari itu langsung dicuci gitu ya, tidak ditimbun gitu ya, itu juga penting sekali. Terus kemudian tidak berganti-ganti apa sih namanya pakaian, tidak pinjam-pinjaman baju. Nah, seperti itu juga bisa dilakukan ya. Jadi biasanya memang pasien leukemia rentan infeksi dan rentan penyakit jamur ya, seperti itu. Terus kemudian kesehatan mental misalnya stres, kecemasan, depresi, ini tantangannya sebenarnya ya. Kemudian strateginya bisa konseling, bisa dukungan keluarga, bisa kelompok pendukung pasien atau aktivitas spiritual yang kemudian bisa merilis semua gangguan psikologis yang dialami oleh pasien leukemia. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada slide lagi, Mbak? Kayaknya peranan herbal dia, nah, ya kan peranan herbal. Oke, jadi kalau saya sering ya, teman-teman ya, ketemu pasien kanker itu dia tidak mau berobat ke medis gitu ya, hanya memutuskan saja untuk herbal. Saya sarankan herbal ini hanya pendukung ya teman-teman. Jadi upaya-upaya medis harus tetap dilakukan gitu ya. Seperti misalnya memang terjadwal kemoterapi silahkan begitu ya, harus dilanjutkan. Jadi upaya-upaya medis jangan dihentikan gitu ya. Adapun pengobatan herbal ini sebenarnya pendukung saja begitu. Jadi saya sering ketemu pasien, Bu, saya takut lah, Bu, saya takut ke dokter, nanti begini, harus disinar, dan seperti itu, dan seperti ini, gitu. Saya selalu menyarankan, pokoknya, kalau memang terdiagnosa kanker, apalagi diketahui sudah stadium 2, gitu ya, 2 ke atas, itu upaya-upaya medis harus tetap dilakukan, teman-teman. Adapun herbal itu sebenarnya hanya pendukung, bukan pengganti pengobatan kanker, apalagi sudah terjadwalkan misalnya kemoterapi seperti itu ya. Jadi memang boleh-boleh saja menggunakan herbal, intinya dengan menggunakan herbal akan semakin cepat sembuh begitu ya, boleh, tetapi tidak untuk menggantikan terapi medis apalagi yang sudah dilakukan kemoterapi seperti itu ya. Oke, itu next slide. Oh, sudah habis ya. Oke, sudah habis.
1: Sudah habis, Bunda.
0: Oke. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman terkait dengan leukemia. Mohon maaf penjelasannya cukup panjang gitu ya. Jadi kesimpulannya, yang bisa saya simpulkan intinya leukemia itu bisa menyerang siapa saja gitu. Dan biasanya di stadium 1 itu tanpa gejala gitu ya. Gejala awal yang tampak hanya seperti anemia, seperti itu. Tetapi ketika dia sudah masuk ke stadium 2, stadium 3, ada gejala-gejala lanjutan, misalnya pembesaran limfa, gitu ya, pembesaran hati, seperti itu. Terus kemudian gangguan organ yang lainnya, nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin dilanjut dengan tanya-jawab, saya serahkan ke Mbak Salsa, silakan untuk dipandu tanya-jawabnya.
1: Baik, itu tadi pemaparan materi dari Bunda Mita. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai leukemia. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman semuanya yang memiliki pertanyaan dapat menuliskan pertanyaan melalui kolom chat atau dapat juga dengan mengaktifkan mikrofon untuk dapat langsung bertanya kepada Bunda Mita. Silakan nih teman-teman.

0: Mungkin dari Kak Jun atau Kak Reva, Kak Tika, Kak Devi. Atau mungkin dari teman-teman semuanya yang sedang
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
5: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
6: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
5: Morinda? Siapa lagi Morinda?
6: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
5: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
6: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
5: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
7: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0815-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unil Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyin, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita. Kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, Bunda.

Oke, Sobat Citra, udah ada Siti Badriah nih ya, bikin candu. Selama 30 menit tadi kita dengerin materi dari Dr. Mita yang mengenai leukemia. Dan pastinya ada banyak pelajaran yang bisa menambah wawasan kita ya, tentang bagaimana cara mungkin mengatasi penyakit leukemia tadi ya, khususnya untuk para penderita. Gak kerasa juga udah di pukul 12 siang nih Sahabat Citra. Waktunya Dina pamit undur diri untuk menemani Sahabat Citra di pagi menjelang siang ya. Tapi tenang aja, nanti masih ketemu Dina lagi. Dina bakal sapa kembali Sahabat Citra semua pukul 1 siang di Campur Sari Sapore. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, kita campur sarian nih siang nanti ya. Pokoknya pantengin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Masih banyak orang yang mengaku sebagai Muslim, tetapi bila ia berbuat salah, maka ia merasa tidak bersalah. Jika ia berbuat dosa, ia merasa tidak berdosa, sehingga ia enggan bertobat dan mohon ampunan Allah. Padahal sekecil apapun kesalahan dan dosa, hal itu adalah besar di hadapan Allah. Seorang mukmin sejati takkan pernah menganggap enteng setiap kesalahan atau dosanya, sehingga ia selalu mohon ampunan Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, seorang mukmin sejati memandang kesalahannya laksana sebuah gunung di atasnya. Dia takut gunung itu akan

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain, sementara ia tidak kuasa membalasnya kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso.

0: Citra FM Lubuk Linggal, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Sudah terbukti puluhan ribu

0: Pamanggang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Nura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso.

0: Manunggala Tuskalih Kumanem, Citra FM Lubuk Linggal, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu merupakan radio. Soalnya, radio itu paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar, Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia, masih terus dengar radio. Setunggal atas kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggal, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, K.

0: 90,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan, berfungsi untuk merasakan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel dalam otak kita. Dengan mengkonsumsi agaris drop, insya Allah migrain terjadi, baik disebabkan karena memang gangguan fisik ataupun kelelahan dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

0: Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur

0: kopi kesantenan kowe iki Mas.
1: Ben urip iso pahit,
0: kopi
1: pahit.
0: Wis saya pahit.
1: Aku nyanyi dhewe.
0: Ayo kene,
1: nyanyi. Sikat Mas Niko.

0: Kalau per.
1: Ayo mas, bawa mas, ayo mas, ayo mas, ayo mas.
2: Tunggal atau sekali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
3: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing, di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
2: Setunggal atas kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.
1: Kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

100,6 Citra FM Lubuk Linggo, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum sugeng siang Dimas dajeng kepanggih malih siang menika kalian kula Dina ingkang badhe ngrejangi panjenengan sami mirengake tembang-tembang campur sari. Morning jam setunggal siang, gini kiwayahe dina menyapa kembali sedulurku, gini sampun ngenteni niki kayane. Lalampun kesopan niki dar siang rien, sing dereng dahar, gini sing tasih nyambut gawe leh kesel yo ngasor rien.

0: Ngantos paripurna mangkirina badhe ngrencangi panjenengan sami nggih aduh mugi jam kalih siang saniki diatur riyen ya ingkang badhe nyuwun tembangi saged kekuyupan ing 0733 sekawan gangsal setunggal songo 77. Lan ampun kesopen kalih password kesayangan siang menika campur sari sakpore agar ilustrap marem tenan. Monggo dihaturi. Halo campur sari sakpore.
1: Agar ilustrap marem tenan.
0: Marem tenan. Kalih sinten?
1: Halo, sugeng siang.
0: Sugeng siang Noki, wonten Mas Wahyu nggih.
1: Ipun
0: wonten sinten iki kali sinten?
1: Wahyu Jaya.
0: Oh Mas Wahyu, ya leres to Mas, mau tak takoni yo eh.
1: Nggih, waduh kuping kula pripun iki?
0: Alasan kurang ngombe niku Mas.
1: Nggih, jarang.
0: Pripun kabare Mas Wahyu?
1: Kabare alhamdulillah, rupane alami sehat, meskipun jan sok penen.
0: Gabungan.
1: Nggih, kali jenengan. Nggih,
0: lah saking pundi kok ora gabungan ki lho.
1: Mboten kebagian mawon.
0: Mboten kebagian. Tak kira sibuk kondangan Mas Kotahe Mas sing bojo Mas Jan.
1: Sibuk kondangan terus nggih, jong temene anu ne kantong.
0: Nganten tek iki jane si dompete iki lho Jan. Masyaallah. Angin dungane sing apik-apik niki kagem para manten-manten nggih. Mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Diaturi Mas Wahyu, jemirnya ketembang napa niki?
1: Kula nyuwun tembange Umpama Rondo.
0: Umpama Rondo. Lah nek rondo piye Mas? Diapakne Mas?
1: Arya Galih nika lho.
0: Umpama Rondo saking Arya Galih?
1: Nggih.
0: Nggih, siap. Yuk diaturi riyen salame kagem sinten?
1: Salame kangge Pak Royidi, Kang Harmono, Mas Aladin, Mas Hartanto. Mamis, Mas Aladin, Mas Hadi Waluyo, Mas April, Bu Kartus, Bu Junaidi, Mbak Dimene, Pak Yono, Bagus, Mas Arif, Remi Mama Isla, Mbak Dini, di mana sekarang siang, sekarang istirahat nih.
0: Nggih, wonten
1: sekarang. Bener nih, bobok, mungkin nganu nopo, rep.
0: Oh nggih, nggih, siap.
1: Nggih, wonten mawon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Wahyu Jait niki siang menika alhamdulillah nggih teng griya mawon suasane panas-panas niki Mas. Monggo diatur malih di Mas Jajeng ya sinten malih badhe nyuwun tembange. Halo campur sari sapore.
2: Marem tenan arek Jesus.
0: Ah, gari lu sedap marem tenan. Wonten Mbah Mis nggih.
2: Jalan Maluku SS, Mas Indra SS.
0: Oh Mas Indra SS, pendangun iki yang buatan gabungan nih Mas. Pripun kabare Mas Indra?
2: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Sehat-sehat selalu. Kita sini apa niki Mas?
2: Tasih
0: layah-layah. Wih, jangan penak eh. Mene sakit layah-layah turawan sisan ngono Mas. Tak rencangi nyambi mirang ake tembang campur sari. Diaturi tembangnya si mirang ake tembang apa niki?
2: Minggat mawon.
0: Minggat tang pundi ta Mas panas-panas ngene iki jan.
2: Minggat pundi
0: niki. Nggih, siap saking Sony Jazz purun?
2: Lalu ya. Aku.
0: Saking Sony Jazz purun?
2: Nggih.
0: Oh, nggih, siap. Aku
2: ini sering minggat.
0: Pripun jajal dinyanyi ini sakit di?
2: Kapan kue
0: balik sri? Oh no, ge. Siap, Mas Jan. Wangga salam Rian yuk diaturi Mas Eka kagem sinten.
2: Yang dua sabis sinten dari Bang Indra SS. Buat itu gas makasih ya. Soal sekarang sudah saya ngondong nama Bang Indra SS atau Mas Indra SS Mbak ya. Buat Harmono, Aladin, Hartanto juga buat Mas Parno di Bunga 2 ya. Buat Mbak Iis juga di Bunga 2. Buat Mbak Salin yang ada di Bunga 2. Juga buat Mbak Silipiran yang ada di Bunga 2 nih. Mas Indra kirim lagu buat Mbak Sili yang ada di Bunga 2. Mantan Kadus Bunga 2. Selamat sugeng siang, sugeng mikir. Juga buat Mbak Kus yang ada di PT juga. Buat Mbak Kus yang ada di Bagus Pernah nih.
0: Nggih, leres.
2: Nggih. Salam kenal dari Mas Indra juga buat Sedoyo Mawon.
1: Sudah ya, Mas. Ini dong senggol-senggol Mas Indra SS. Masih banyak cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Indra SS. Dinten mawon nggih tembange nggih Mas e. Monggo sakniki diatur tunggal malih di Mas Jajeng sinten malih badhe nyuwun tembange. Halo campur sari sapur e.
3: Akeri lusrok marung tenan.
0: Marung tenan wonten Mama Isla, pripun kabar Mama Isla? Saya mboten Ma, kabare Ma.
3: Alhamdulillah sehat kabare Mbak Dina.
0: Alhamdulillah sehat nugi, alhamdulillahirabbil alamin. Tasen nyapa niki? Tasen nyapa niki Mama Isla?
3: Kita santai. Tasen
0: nyantai. Alhamdulillah saged nyantai-nyantai Ma, cuacane panas sepol niki.
3: Nggih.
0: Ning uyah sampe mawon Ma, panas nggih.
3: Amin, panas Mbak Dina. Alhamdulillah lagi panen panas iki Mbak Dina.
0: Alhamdulillah wis akur cocok tenan wendang garing nggih.
3: Ya wendang garing kita
0: dikili. Ke endang ditanak jadi seger.
3: Hai.
0: Mangga diaturi Ma, tembang aja merengake tembang nampa niki.
3: Tembang biasa malam niki. Apa enggak bisa?
0: Napa? Jaluk deh.
3: Kita kan suka Pak Yono jaluk deh.
0: Oke, okay, siap. Tak puterane mangga salam mirin Mama Isla diaturi kagem sinten.
3: Salami kangge Mas Wahyu Ayu, Bu Sumarni. Ibu Ais, Ibu Suprati, terus kak siapa nih ya? Mama Depan, Mama Angel, Mama Irma, Mbak Gus, Mbak Mis, Mas Haji Waluyet, Pak April, terus siapa nih ya? Kok lali sih? Pak Rohidi, Pak Yono. Tapi sebetulnya mau nggak sih nih?
0: Spesialnya, wonten.
3: Bapak Sali,
0: Tanggung
3: Mbak
0: Dina, Bukuku
3: selalu,
0: panjang
3: umur, lancar rezeki.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Tuntas
3: Mbak Dina.
0: Matur
3: nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ugi Mama Isla saking kawasan U Pagar Sari nggih. Sehat selalu Mama Isla. Saniki diatur yuk tembangi di Mas Jajeng sarang-sarang merang akan rian kaping pisan wonten umpomo rondo. Laniki Mas Wahyu mau nge Mas Wahyu niki tembangnya tak puterannya saking Arya Satria Fed Intan Mandasari. Mugi-mugi sagat ngerencangi aktivitasnya nge siang menikah lan menghibur nge men tambah semangat leh nyambut gawe. Monggo sarang-sarang mirengaken rian tembange sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sak goreng.

0: batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
3: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
3: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Pak, nyapa kok mojok karo golek sambil oto ki?
2: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto, tapi aku yo bingung arep tak pulu kok tak oseng.
1: Dah abang bayi papa, gak kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Juicy Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Dozy Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersani. Citra FM.

Ya, di masa cinta sayang sungguh atas kali komalom Citra FM Lubuk Lingga guys yang menikah kalian keladina. Tapi yang rencangi panjenengan sami kagem mirengake tembang campur sari. Lain lagi mohon abemawan sarang-sarang mirengakan tembang-tembang permintaan di mas dasang sedaya. Mugi-mugi tansah diparingi kebahagiaan gelan happy amargi tembangnya sampun diputerakin iki. Lain lagi saat ini dina bade muterakin tembang sing pastine poe nak dimirengake siang-siang iki. Rasanya keren tenan iki. Sing dereng kenal niki wonten yugane Mak Eso Ima, wonten Aksa kalih Mas Diksa. Tembang Jawa angin nuansa musik iki rodok-rodok keren ngono apa niki jenengane musik ngene iki apa rodok DJ rodok remix ngono ya rodok ngejazz nggih sudule aku kamu men mboten penasaran monggo sarang-sarang mirengaken riyen tembange niki aku kamu.

0: ditukoni mbake kuwi lho.
1: Eh, nyat kerja ora to? Anggrono wedok anayu langsung domblong. Damn.

0: 90,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Nama saja Pak Suparman. Saya sesak napasku udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau enggak beli rugi, badan langsung sehat.
2: Tinggalnya di mana, Pak?
1: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
2: Sudah berapa tahun, Pak, sakit sesak napas ya?
1: Ya, kalau sesak napas ini aku udah dari kecil, Mas. Dari kecil masih bujang, sekitar 20-an tahun kayaknya.
2: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman, apa yang dikeluhkan, Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadion ini beli. Kalau nggak beli, sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas apa santan nggak bisa makan, napasnya sesak. Terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau enggak beli rugi.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

90,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur

0: ratus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock. Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
0: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersnani. Citra FM.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhingga dan terhitung jumlahnya. Salah satu di antaranya ialah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.

102,6. Citra FM Lubuk Linggau 102,6. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.

0: 107.6 Citra FM. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. This DJ

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Ulil Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyin, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Hey bos, piye kabar e? Eh, tuwe emen to awakmu saiki.
2: Moso se? Rasaku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kayak to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat, badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah bener iku, ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26.

0: diperkaya dengan daun kelor, gamat, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami dapat memberikan manfaat kesehatan luar biasa, seperti menjaga kesehatan mata, kulit, tulang, dan gigi, serta dapat menjaga tubuh tetap ideal, terhindar dari alergi, mengendalikan kolesterol, dan antiinflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agerius atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Inilah 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih Bu, suwun.
1: Napa lho Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
2: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
1: Oh, alah, walah. Yo najan to ngene yo pangkon obat e

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke. Bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iya ya. Agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo.

0: Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM.

kolagen pada kulit kita. Yang kedua, dapat mengembangkan kulit. Berdasarkan penelitian, penggunaan DNA salmon selama 12 minggu secara rutin mampu melembabkan sekaligus meningkatkan elastisitas pada wajah. Jadi,

0: peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian studi laboratorium menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda...

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

0: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
5: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain. Sementara ia tidak kuasa membalasnya kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.

0: sadarek-sadarek itu amun tosep obatna sakit deui ya beuteung peurih deui peureuh deui am di lambung eta geus luka gitu. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Kalau asli
0: nak
1: mah apa
0: lah? Atuh kita cek, mah gitunya.
1: Kronisnya,
0: amu tas ngadahar jeruk kata ibu, ya Allah perih nak gitunya. Agarius drop, katanya. Alhamdulillah, nyabi eta isuk, saacan tuang eta diminum 15 tetes, terus tas sholat lohor eta diminum dari 15 tetes, tas sholat asar 15 tetes.

0: dongkol di abdi agar ilus dropnya. Amin. Tos sakitu wae lah ti abdi, ulah poho. Nomor abdi bisik teh percaya simpen bae nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu. Nyata, alhamdulillah nyata.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Come on!

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau 102,6.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM.

102,6. Citra FM Lubuk Linggau 102,6. 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

0: 104,6 Citra FM.
1: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Nih. Alhamdulillah, Pak Nih wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Nih. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Nih. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nih.
3: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, daya bangsa.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya,

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

pada kulit kita. Yang kedua, dapat mengembapkan kulit. Berdasarkan penelitian, penggunaan DNA salmon selama 12 minggu secara rutin mampu melembabkan sekaligus meningkatkan elastisitas pada wajah. Jadi,

0: kelainan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
4: Citra Silampari.

0: Dokter Herbal.
1: Klinik Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Iptak. Salam sehat dan sukses.
0: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muarakati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Nura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: KYP Nu Bumi Nadi Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli
0: nak
1: mah
0: apa lah? Mah gitunya.
1: Kronisnya,
0: amu tas ngadahar jeruk kata ibu. Ya Allah perih nak gitunya. Agarius drop katanya. Alhamdulillah, nyabi eta isuk saat jam tuang eta minum 15 tetes. Terus tas solat lohor eta minum dari 15 tetes. Tas solat asar 15.

0: tak bungkul ti abdi agar ilus dropnya. Amin, amin, amin, aminnya. Lo sekitu wae lah ti abdi, ulah poho. Nomor abdi bisik ti percaya simpen bayi nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan nyata, Labuan Ratu. Nyata, alhamdulillah nyata-nyata.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu etawa premium dibuat dari susu kambing etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: Nadia di radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, Citra Muda.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

0: Bu, bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Ini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
0: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara.

Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: di radio kesayangan Anda ini.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhingga dan terhitung jumlahnya. Salah satu di antaranya ialah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.
2: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya tasbih, matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

dan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang saleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubat dan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

لا،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam kehidupan berumah tangga, kita mengalami banyak persoalan. Misalnya, ada seorang istri yang tidak memahami kedudukan suaminya dan kedudukannya sendiri sebagai istri. Akibatnya, sang istri bisa kurang taat terhadap suami. Padahal, ajakan menuju kebaikan dari suami sangat dibenarkan oleh agama. Ada juga contoh soal di mana seorang suami harus mau diatur oleh sang istri. Padahal, ketaatan istri terhadap suaminya akan menjadikan dia menjadi ahli surga. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita telah menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12, mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya, pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita.

Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Cita.

0: pura-pura sedang memasak untuk menghibur anak-anaknya yang kelaparan. Begitu Khalifah memberi salam dan diberi izin masuk oleh si penghuni rumah, beliau membuka periuk. Ternyata yang dimasak adalah batu. Sambil menitikkan air mata, Khalifah segera pergi ke Baitul Mal, mengambil satu karung berisi gandum dan diserahkan kepada orang miskin itu. Sungguh betapa sejahteranya hidup masyarakat di masa kini, bila para pemimpinnya memiliki kepedulian tinggi terhadap setiap rakyat, sehingga tak ada satupun rakyat yang hidup dalam kekurangan.
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Smart Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Daya bangsa.
1: Dalam sebuah bukunya, Profesor Dr. Hamka menulis, sayang dan benci janganlah dijadikan ukuran, sebab rasa sayang menutupi mata melihat cacat dan keburukan, sehingga yang tampak hanya bagusnya saja. Rasa benci menutupi mata dari melihat segala kebaikan, yang tampak hanya cacat dan buruknya saja. Sebab itu, perasaan janganlah mengalahkan akal. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Buya Hamka. Karena itu, Allah berfirman, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau begitu, menempatkan keadilan di atas kecintaan dan kebencian merupakan kewajiban setiap hamba Allah.
2: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: sapore mareng tenang. Nang kene 101,6 Citra FM wis mesti jos margonjo. Thank you.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

obat-obatan alami yang bisa membunuh sel-sel kanker payudara yang mulai bertumbuh abnormal pada payudara kita. Kita gunakan agarulus hijau, di mana agarulus hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agarulus drop untuk melindungi sel-sel yang

0: payudara. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV

106,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katur

0: produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kepedulian terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya. Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar duri."
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso.

0: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso.

0: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Lambung tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalpe. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalpe untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalpe juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalpe bisa Anda dapatkan di Gresik Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pun kabari pun kagem para pandemen campur sari wonten mundi kemawon sugeng pepanggihan malih dalu menika kalian kula Mas Budi Sulistiono wonten ing ajeng acara campur sari sapore marem tenan jos maregon jos campur sari ni. Kagem para sutresna sedaya, tentunipun ngaturaken pambagya wilujeng kagem panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi dalu menika panjenengan boten manggih alangan setunggal menapa tentunipun pamila dalu menika sesarengan kalian produk-produk kagarilus badhe ngaturaken tetembangan campur sari dalu menika kagem panjenengan. Campur sari koplo-koplonya campur sari. Koplonya campur sarinya Indonesia anjir toh. Dan juga buat sahabat campur sari semuanya, apa kabar? Semoga di malam hari ini sehat selalu untuk Anda semuanya bersama produk-produk Agarilus akan menemani Anda semuanya sederet tembang-tembang manis bernuansa campur sari koplo, koplonya Indonesia untuk Anda semuanya di malam hari ini. Dan juga buat teman-teman semuanya di malam hari ini dalam keadaan yang berbahagia selalu tentunya, yang lagi istirahat ataupun yang lagi nongkrong bareng, ngopi bareng, ngobrol bareng, suasana namu gedhe suasana yang begitu akrab banget tentunya. Nih kan iki kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari cak ya apa kabare rek kan niku. Sehat selalu nggih kagem panjenengan. Monggo tentunipun tembang-tembang campur sari badhe kawula aturaken wonten ngarsa panjenengan. Mugi anda tresna syukur naning penggali sesarengan kalian produk-produk Agarilus dalu menika wis duweni keluhan-keluhan menapa kemawon tentunipun produk-produk Agarilus Agarilus mugi-mugi saged ngatasi jenis penyakit, berbagai penyakit. Sego tas tuntas jos margon jos campur sarine top marko top kagem panjenengan. Nganti keselek-selek aku campur sari sapore. Gagal maning wejan, gagal maning ge. Ayeh, kaya gagal maning kowe jan baleni maning sih ora apa-apa kowe jan dinteni ayo kowe. Eh semoga-moga kabeh bengi iki padha madang kabeh kowe. Inyong kan durung ya kowe, durung ping telu ya. Ya wis ora apa-apa nambu maning ayo kowe jan temenan kowe. Kanggo dulur-dulur ngapak wis pokoke ora ngapak ora kepenak kowe temenan kowe jan jos margon jos top markotop campur sarine dulur-dulur kabeh baen ya nang endi baen. Oke, kagem para kanca-kanca wonten pundi kemawon, sehat selalu kagem panjenengan. Gaspol Mas campur sarine monggo, campur sari sapore.
1: Sapore lusrot marem.
0: Marem tenan monggo Bu Sumarmi.
1: Pripun kabare Mas Budi?
0: Mas selalu sehat terus kok, alhamdulillah. Pokoke sehat terus lho. Alhamdulillah sehat. Pokoknya sehat selalu sehat dan selalu sehat.
1: Sehat awake sehat.
0: Wis pokoke amin rabbal alamin. Monggo tembangin napa Bu Sumarwi?
1: Tembangin tobat saking
0: mantep saking kang boten ijo. Oh nggih, tobat melarat pokoke. Nggih, kalih sinten jenengan iki Bu Sumarwi?
1: Ya, Mbak.
0: Wah, sampean iki kendel tenan lho dhewean.
1: Wah,
0: jan kendel. Wah, jan. Kek nggo ngopo iki ora kanggo gawe. Ya kanggo gawe lho sapa ngomong ora kanggo gawe. Wah, dalah. Oke, monggo Bu Sumarmi, salamipun kagem sinten.
1: Mama Isra.
0: Nggih.
1: Kita kembali ini.
0: Mas
1: Armi.
0: Nggih.
1: Ini Mas Armi kok cinten Kak Cindy.
0: Nggih.
1: Ada baru itu keluarga.
0: Nggih. Oke, matur nuwun.

0: matur sembahun. Matur nuwun iki wau nggih saking Bu Sumarmi Wasjan, rumangsa kok gangguan kok eneng wae. Oke monggo campur sari sapore. Marem tenan monggo kali sinten menika Bu?
1: Dari Yuwani.
0: Oh dari Yuwani, apa kabar Yuwani?
1: Baik deh.
0: Alhamdulillah, masya Allah, sehat selalu Yuwani.
1: Amin.
0: Amin ya robbal alamin. Nah, udah makan belum Yuwani?
1: Sudah deh.
0: Oh, udah ya, alhamdulillah. Yuwani dengan
1: gulai kacang.
0: Wow, keren keren keren keren. Top Marco top pokoknya. Keren abis soalnya.
1: Bayam deh.
0: Oke. Keren banget pokoknya. Wis jan. Mantap mantap mantap mantap. Top Marco top. Oke, Yuwani sehat selalu ya.
1: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah. Yuwani dengan siapa nih?
1: Diberi Tuhan.
0: Iya, Yuwani dengan siapa?
1: Apa?
0: Dengan siapa nih? Ditemani dengan siapa?
1: Sama kakaknya tulang.
0: Oh, sama kakak tulang. Hai, kakaknya gimana? Sehat?
1: Kakak sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat selalu Yuwani. Oke, Yuwani, yuk lagunya apa nih Yuwani?
1: Lagunya dong. Motor mogok.
0: Motor mogok siap. Oke Yuwani, monggo salam-salamnya Yuwani.
1: Salam Ibu Merdeka di. Ini Denia Kekajadi dan Depi dan Lestri yang tai dan Mbak Kos dan Tok Watai dan Tok Mak Dito dan Mak Mat. Untuk Mak Mei, untuk Paijo, dan untuk Jono, dan untuk Hanapai,
0: untuk
1: Hartanto dan Merulian dan Kabo, Adin Hanapai, dan untuk yang Kepalbang, dan untuk Bang Aine, dan untuk anakku yang bernama Epi, dan Alpa dan dan Omaha bahagia selalu.
0: Oke. Makasih Yuwani. Amin.
1: Assalamualaikum deh.
0: Waalaikumsalam yuk. Oke banget dari Yuwani. Keren banget nih pokoknya. Pokoknya sekampung. Siap Yuwani diucapin makasih banget nih dari Yuwani. Makasih buat teman-teman semuanya. Salamnya salam kembali buat Yuwani ya. Dan juga buat rekan-rekan sahabat campur sari semuanya. Yuk gaspol campur sari sapore.
2: Agar
0: ilus drop marem tenan. Priwe kabare?
2: Ya nyong iki sehat-sehat bae.
0: Sehat-sehat baik. Alhamdulillah. Wis ngopi durung ye?
2: Priye?
0: Wis ngopi ya. Alhamdulillah.
2: Ping pindo malah.
0: Wis ping pindo ya.
2: Iya.
0: Dah jam semene. Jamnya semene wis ping pindo. Janis.
2: Mengebungi malah nyong.
0: Mengebungi balen maning ya.
2: Oh bisa ping telu.
0: Aduh wis iki gawat ya. Ayo kowe ya. Jan marem temenan iki kowe. Jan pol kowe gaspol pokoke. Jan temenan we, jan main we. Ya jan wis temenan we jan. Oke, monggo Mas Wayu tembange napa?
2: Lagi ya jaluk anu apa lagune umpama rondo pai lah.
0: Oh, apa?
2: Umpama rondo.
0: Umpama rondo.
2: Ya.
0: Umpama rondo nek ora ana apa?
2: Ya napain lah, pokoknya napain lah.
0: Oh ya, umpama. Ya. Oh ya, kue siapa bae ya?
2: Iya.
0: Oh ya, wes siap. Monggo, salam salami.
2: Kanggo Kang Harmono. Aladin Kang Harmono.
0: Nggih.
2: Bagus, Pak Yono.
0: Iya.
2: Mbak Mis ya. Di Waluyo, Mas April. Ya pokoknya kape lah.
0: Oke, matur nuwun. Matur nuwun nggih ya anak Kang Wahyu ya. Mas Wahyu jahit ya. Sakaki. Oke, satu tambah Sri pokoke kabare apik-apik bae salam kembalinya kaya kowe. Pokoke jan temenam wes jan ya wahyu iki wis ping pindho ya. Mengko dibaleni maning. Maksude ngopine kaya kowe wis ngopi ping pindho jan rumangsaku kaya kowe sing ngrungokno. Sing ngrungokno jan. Aja pikirannya aja ngeres-ngeres aja tekan mengana-mengana kowe jan. Oke, monggo lanjut gaspol campur sari sapore.
2: Cari lo strok bareng tenan.
0: Monggo Mas Arif.
2: Nggih, itu wes jalane kok sonten iki.
0: Wes tenan pokoke. Ora tumben lho sampean wae sing ora ngrungokke.
2: Apa nggih?
0: Walah ketinggalan sepur kowe iki.
2: Wis udah alus sane.
0: Wes tenan, sampean wae sing ketinggalan sepur.
2: Ketinggalan
0: male. Ah, iya pokoke. Gaspol pokoke.
2: Lah
0: nggih. Wes tenan pokoke. Ayo Mas Arif, tembange apa iki?
2: Tembangnya,
0: niku omong Mr. Mendem. Oke, Mr. Mendem, monggo salam-salami.
2: Salame kangge Mas Aladin.
0: Ah.
2: Oh.
0: Ya.
2: Nggih. Pak Marjan,
0: kangge
2: Pak Taina.
0: Nggih.
2: Sri.
0: Nggih.
2: Gile Kopir.
0: Heeh.
2: Pak Tukiman.
0: Heeh.
2: Adini.
0: Heeh.
2: Nggih, Pak Mis, Pak Wayu.
0: Toyo
2: mawon, Mas.
0: Oke, matur nuwun, monggo. Wonten Mas Arif, matur nuwun, terima kasih Mas Arif, jos gandos top markotop. Oke, okay. Oke, monggo lanjut, campur sari sapori.
2: Marem tenan.
0: Marem tenan, Mas Indra.
2: Nggih.
0: Aduh, sehat Mas Indra.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah Mas Indra sehat selalu. Oke, okay, Mas Indra, yuk gaspol Mas Indra, tembangin apa?
2: Rek ayo rek
0: mlaku-mlaku nang tunjungan ayo rek. Waduh, cak ayo cak. Moga salam-salami.
2: Buat Mas, salam juga.
0: Nggih.
2: Andre Mas Indra SS.
0: Oke.
2: Okay. Adin,
0: Rante. Nggih.
2: Us juga.
0: Heeh.
2: Marno di Bunga 2.
0: Heeh.
2: Bunga 2. Mbak Satim di Bunga 2.
0: Iya.
2: Mbak Sini Kirang juga yang ada Bimra Sugeng Dalu Sugeng Meda akan buat sedoyo mawon.
0: Oke, okay. Matur nuwun Mas Indra. Matur nuwun ada Mas Indra. Nggih, makasih. Matur nuwun dari Mas Indra buyanget iki pokoke. Juas buandos. Top markotop untuk semuanya dan juga buat rekan-rekan sahabat campur sari untuk Anda semuanya yang mau campur sari koplo-koplonya campur sari. Koplonya campur sarinya Indonesia ngono lho. Top banget pokoke. Wes tenan. Pokoke campur sari hanya di Radio Citra pokoke. Sing paling top markotop top hanya di Radio Citra. Selainnya sore neng meneh. Pokoknya nerang rumah ke campur sari. Tenan iso keriting rambutmu. Terawis keriting kok keriting apa nih? Oke, gaspol campur sari sapore. Marem tenan monggo. Mas Adi Saputra iki.
2: Sumber harta.
0: Oke. Okay. Kabare Mas Adi Saputra.
2: Sehat
0: selalu. Pun ngopi dereng.
2: Pun kaleng.
0: Wah, jan ya ini wis do ngopi ping pindho lah. Kowe pisane urung lho iki. Jan rumahku, beh rumahku wong urip padha penake, Pol. Kono wis ping pindho urung ping telu iki Mas Adi Saputra ya wis ping pindho. Bayo, aku pisane urung iki. Mending ada nawani lah iki ora eneng blas iki. Siap Mas Indra, Mas Adi Saputra nggih. Monggo tembange napa Mas Adi Saputra?
2: Mindang pentol.
0: Nggih, jam pentol. Siap, monggo.
2: Nggih. Ah. Mbak Siti pirang
0: masuk ke. Mas Adi tolong radionya dikecilin dik. Nggih,
2: pun.
0: Ah, dikecilkan rin ngen ora menger-menger. Nggih, ya nggih, monggo. Salami lanjut, monggo.
2: Salamin bapakku.
0: Heeh.
2: Tadi buat nggih.
0: Nggih, matur nuwun. Matur nuwun wonten Mas Adi Saputra, sumber harta. Oke, matur sembah nuwun. Wonten Mas Adi Saputra sumber harta, kawasan sumber harta. Mas Dapa sumber harta, priye kabare sampean Mas? Sehat selalu ya. Oke. Dan juga buat rekan-rekan semuanya di malam hari ini untuk Anda bersama produk-produk Kagarilo sing jos margo jos top marko top kagi panjenengan. Kilan ugi kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari. Ayo Mas gaspol meneh Mas. Oke. Monggo campur sari sapore. Marem tenan monggo niki kalih sinten niki? Mas Dapa. Waduh Mas Dapa wah lagi dirasani kok terus jedul. iki jenenge cocok iki. Rasane bar di senggol langsung anu ya, longol. Sehat Mas Dapa? Alhamdulillah Mas Dapa. Oke Mas Dapa, monggo lagune apa iki?
1: Cucak Rowo.
0: Cucak Rowo, ya wis monggo Cucak Rowo. Waduh, Cucak Rowo niku sing dawa buntute kae. Nggih. Wah, sing buntute. Oke, digoyang jare iso ser-ser, aduh penake ya. Oke, monggo Mas, diaturi. Salame Mas Dapa.
2: Sedaya mawon nggih.
0: Oh nggih, matur nuwun Mas Dapa. Ada Mas Dapa di Sumber Harta, matur sembah nuwun nggih. Nggih kagem karo kanca-kanca pois kanggo kabeh wae aja lari Mas Dapa Sumber Harta. Nggih, matur sembah nuwun iki kagem karo kanca-kanca. Lan mboten ngaten Mama Keisha Sidorejo. Mama Keisha piye kabare? Sehat-sehat selalu ya. Oh, wis serasa ya nek takoni nganti keriting Mas jempolku. Ayo jempole ra apa-apa. Iki sing keriting iku kudune rambute kaya iki jempole. Ayo wis rapopo gantian yo. Nggih, mboten kantun iki kagem para rencang sedaya wonten mundi kemawon dalu menika sesarengan kalian produk-produk Agarilus tentunipun tembang-tembang campursari kita midhangetaken sesarengan. Dan juga untuk sahabat campursari malam hari ini untuk Anda semuanya yang lagi aktivitas malam, wah aktivitas malam lah iki sing padha jaga malam rondo bengi. Iki rondo bengi, rondo bengi, rondo apa rondo? Kerungan ini ngomong rondo karena rondo ini itu karpe apa enak kowe ya sampean lho njogone rondo lah kene nyonyor kae. Oke, kagem panjenengan sedaya lan ugi kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari wonten mundi kemawon kias pol Mas. Oke, monggo monggo nggih kita midhangetaken sesarengan. Kita dengarkan bersama-sama yuk, kita semoga di malam hari ini bahagia selalu untuk Anda semuanya bersama-sama produk-produk Agarilus. Dan untuk Anda semuanya mungkin di malam hari ini belum bisa request tembang-tembang campur sari season kedua, jok kuatir buah ini meneh. Oke, monggo sesarengan kita midhangetaken nggih tembang-tembang campur sari kagem panjenengan. Campur sari sapore muarem tenan giaspol campur sari nih.

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi

kebahagiaan tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan

lancang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
4: Malam minggu duit gak gablek, sirsiran ya durung duwe, senake nemu ni kanca-kanca wis nang ngene kelapatan lho. Isi bos ta. Apa kabar?
5: Mau dinalekat
4: wae. Kok sing lemu.

0: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso.

0: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
1: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau peredam stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotik-apotik yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Tunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso.

0: sik bu. Iki lekas ngangkat barang, boyok arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah le, wong sik enom kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Zico 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis to jajalan sik.
2: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: kasih.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungok no radio. Soale, radio ku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungok no radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio. 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso.

¡Ampito!

0: tahu, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klingi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Semani.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Semanin.

0: Lah nek kowe ayu apa fitnah kowe?
1: Fitnah.
0: Oh ya wis. Sejatinya
1: aku kan manis, udah ayu.
2: Padha wae.
0: Sumomone aku semut.
1: Aku sarangi.
0: Ya wis ayo.

0: pengumuman.
1: Ada apa, Mas?
0: Eva ngendika?
1: Pripun, Mas?
0: Aku karo gambar kirik ya, milih gambar kirik. Ya sarana.
1: Wong edan. Sik.

Mau sing kereng sapa, Mas? Enak to. Lah ora nang gomek kok. Oh, mik.

0: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok. Agar lu serba drink bahane yo alami, khasiate istimewa.
1: Wes, kita apa yo? Kemasu? Agarilu Serba Drink, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Sibu.

0: Bu, bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya, Atur Indonesia, Katersman.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjungsari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0815-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinyi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyin, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kali koma enam, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: Sini dulu, Pak.
1: Iya, ngapa, Bu?
0: Kok muka ibu ketengokan lebih cepet tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
1: Oh, ibu. Ibu juga sih. Gala Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
0: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dak skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
1: Tenang-tenang, ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
0: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
1: Ibu nih dak update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
0: Oh, cak itu Pak ya. Sudahlah, biasa kita borong bayar MB Skinnya.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iya ya. Agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, menggagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman

goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasa.

Tunggal atau sekali koma 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

0: duwe pancen prajurit sing kempengan. Iki tandeng ono pinongko wong brang wetan.
1: Kamukso, aku ngake aji kang jayangku.
0: Yen pancen kowe duweni kebak jimat kemat joy kami jayan ayo. Tak tadayo dosak.
1: Iki wis bisa meneh. Satu ini jadi pembanten manutuh kalau itu mungkin ngalap-ngalap
0: orang usah kakek ngumus yang papan kini kan guna toke metaram apa yang berangwetan si bakal mati.
2: Aku menemong kue hei alap-alap yang perlu penembahan senopati kang alup.
0: Iki mungsoe yen tong ngajak adu dodokan dalang bau yen dino pirang dino yen minggu pirang minggu.

0: iki saiki dadi abdi kinasihe Ndara Putri. Kowe ora tau nyabani omah. Yo wong lanang go umbang dhewe ning omah. Kadang kon adang dhewe. Turu kon turu dhewe ora tau mbok telon.
1: Lah wong sampeyan yo wis tuwa kok njaluk kelon barang iki nopo? Tekene yo Pak Nip, iki ngono wis dadi tanggunganku. Mengko yen tak kulir opo sing dadi kewajibanku. Mengko malah kena duka karep Gusti Putri.
0: Lah ngono kuwi yo kudu ngerti wayah to mbokmu. Ayo wayah mbok gawe mbok gawe. Kudu ngelingi yo aku ning omah iki duwe bojo. Tak tinggal ijen. Lho jeneng wong lanang yo ora ketemu bojo seminggu rasane ora karu-karuan.
1: Sampeyan iki kok koyo ngancan nanya rae sing isih nom-nom ngono kuwi. Wis sebenere
0: ayo mah. Lho umur tuwa iki tresnane dikatonke karo bojo.
1: Iya iya Pak Nek iya.
0: Wong wiwit nom aku ki ora tau menggak menggok. Dadi wong lanang yo lempeng galen.
1: Lho lempeng galen.
0: Ngerti rasane wong wedok ki ya mung kowe dhewe.
1: Ndak tenang kuwi to Pak Nek. Ora kok Pak Nek ora, ora bakal liyo. Aku iki.
0: Lah iki bendaramu, Ndara Gusti to Jawi iki ning ndi?
2: Ora apa to, Dian?
0: Monggo, Ndara.
1: Monggo, Ndara.
2: Semune kok padha lagi jejang.
0: Nggih, kula niku. Niku lho kangen kalih bojo. Ampun meh sesasi to ora nate bali. Aku lagi tinggal jeneng teng omah iki to kuwi.
2: Dadi jebane pen senengane iki kangen
0: ngono ki. Nggih. Wong lanang adang-adang dhewe.
1: Jane iki
0: biasane wong loro terus turu jen.
2: Yakin. Wis gede pangapuramu. Cintanya iki ning papan kini pinoko abdi kinasihku saben dino sing nyepake ugo ramen kanggo aku lan ora bisa ninggalke aku sak payah-payah ki
0: saya mulih
2: penjenengan dadi atimu yo ki yo
0: nggih enggak gini kene
2: iya monggo iki sedelok maneh ing ponang jabang aku mbutuhake Nyai Ageng ana ing sisihku sak panjenengane ing mengko aku punang jabang terus kepiye yang aku ditinggal Nyai
0: lagi kejawi yang pancen sedoyo menika panjenengan yang kengersakaken Ndara Putri nggih kula nggih nglenggono
2: ning aja dadi atimu yo iya yang penyayangi iki mapan ana ing kene saben dina tansah bebantu kelawan aku yo ki
0: nggih kula niku namung kuatos bujuk kula niku tasih enom kula niku pun tuwa mengki gek-gek piyambakipun niku kecantho iki mriki
2: lha aja kuwatir ki yen to nyayaki kuwi ora tate neko-neko kasunyatane mung mriki kewajibane mung cukup ngrumati aku kok ki
0: oh ngaten nggih
1: sampeyan lha wis ketemu dhewe to Pak Nyai
0: bisa mah
2: apa go ramen kanggo garwaku wis kok cepak aku
1: kaya menika sampun kok nggih
2: iki tak suwun wektu iki niki sing ngaturke kusanane garwaku mung cukup aku wae
1: ya ampun to nggih kula
0: matur
1: jenengan menika nembe kemawon goblok
2: ora apa-apa
1: jabang bayi menarik kok jenengan menika mangkenipun saya lho Ndara
2: Nyai nggih kabeh iki mau wis saka krenteke atiku aku kepengin nyepak sono kanggo garwaku. Mbok kok kabeh iki mopo mon tempo nang jabang bisu wae kepengin caket kawan ramane kok iki.
1: Jane pencenengan boten napa-napa.
2: Ora apa-apa Nyai.
0: Lan mangke lek Kanjeng Panembang Senopati paring duka kalih bisu kula.

0: Cekeng supit. Kenapa kan waktu ya Cekeng supit?
1: Eh, ingin ganggu kalau mau batin naturasi. Ageman penjenengan maju marga. Kadang-kadang mereka kepleset potong yang bangun semua.
0: Apa punya? Ya, Cik. Kalau mau dikepen naturasi. Ini supaya tak ada bisa. Apa kau datang ke sini? Sing dadak iku muni ati. Iki babot sutra kok nganti kepleset. Apa kowe malah kan jelek? Apa kowe malah kan jelek dadi garo pamesari?
2: Tambahin panas.
3: Kata
2: begini.

Jawi. Kok melawi akhir pendengar Jawa Korowau menikah menjutakan perlambat soalnya malih jempol penjengan menikah masa nanggung dia ngadun bincang boten badi sakit langit angin penjengan jumlah yang beramai suari dan berpengar.

tutti i ponti a terra.

בין כל

Kowe wong Mahamuru, Pak Tas. Nanging, ora

0: siis koko koulu vatta pantunne pinon kun sen on pappi olemat jum ranturon pekkelkule kun on chat onen palatkan paprangan
1: vasis ora tak selati
0: amon to kue manungso sing pinunjut kok no pancen kue ngene piro piro aji joy kami jalan kok cepat kemat dari kasunya tadi waktu dino iki mong atas resa aku kue drum bisa walah ke wasis joy kus aku percaya menatas pindah le jawoto katon kang tumurun ono ing Madyapada menungso sing sekti mahambara nanging iki watahe pati ora bakal cilik yen gedhe lamukto tekan nang barang kuwi
1: ning papan kene saiki kanggo mbuktekke wong brang wetan opo pati sing bakal tumeka

Otis, baju ku, bekasan aku sendiri.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Daya bangsa.
1: Kepedulian terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya. Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar duri."
2: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu demi waktu yang sudah kita jalani, satu desah nafas adalah satu langkah menuju kubur. Perayaan ulang tahun adalah perayaan berkurangnya jatah umur kita. Alangkah ruginya jikalau kita menjalani sesuatu yang begitu berharga dan kita sia-siakan. Sampai ada yang mengatakan, kalau engkau ingin tahu manusia yang paling bodoh, lihatlah orang yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Ingin mengetahui manusia yang bodoh, lihatlah orang yang diberi modal umur dan waktunya dihamburkan sia-sia. Kajian kali ini adalah bagaimana waktu yang disediakan oleh Allah kepada kita bisa kita kemas menjadi sebaik-baik bekal yang bermakna bagi dunia, berarti bagi akhirat nanti. Sahabat-sahabat sekalian, tidak bisa kita pungkiri bahwa satu-satunya yang tidak bisa direm adalah waktu. Setiap orang punya jatah yang sama. Orang yang naik kelas, yang tidak naik kelas, begitupun ahli surga dan ahli neraka. Mengapa? Setiap orang dapat 24 jam, tergantung bagaimana dia memanage waktunya. Kita lihat bagaimana Allah memandu kita, seperti apa orang yang beruntung dengan menggunakan waktu. Silakan Ustaz.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh." Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang diberi panjang umurnya dan baik amalannya, dan sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang diberi umur yang panjang dan jelek amalannya. Hadis riwayat Ahmad.
3: Sahabat-sahabat sekalian,

0: tambah uraian barusan, setidaknya kita yakin bahwa setiap manusia itu tambah umur tambah rugi, tambah tua tambah rugi, kecuali orang yang memiliki kemampuan memanfaatkan waktu untuk empat perkara. Satu, orang yang pasti beruntung adalah orang yang tiap hari nambah kekuatan imannya dengan keyakinan atas kebenaran. Jadi kalau orang nambah waktu tapi gak ngerti hidup ini untuk apa, mengabdi untuk siapa, dia tidak mengerti itu agama, tidak mengerti itu iman, dia hidup sia-sia saja. Karena tidak akan perbuatannya ini dilandasi karena Allah. Jadi maaf-maaf saja, orang punya harta, gelar, pangkat, jabatan, punya segala-galanya, tapi tidak punya iman, dia termasuk orang yang merugi karena tidak dihitung amalannya. Kasihan ya, sibuk di dunia, mati jadi bangkai, hanya dosanya akan dihitung. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana supaya kuat iman? Ingat, pupuk iman adalah ilmu. Kalau kita tidak pernah mencari ilmunya, sama dengan tidak memupuk pohon akan layu. Dua, ciri orang yang beruntung adalah yang tiap waktu dia berusaha waktu jadi amal. Kita tidak usah pusingkan dengan apa yang akan kita dapatkan, tidak akan tertukar. Yang harus kita pikirkan setiap waktu, bagaimana setiap detik jadi amal kebaikan, tidak meleset balasannya, tidak ada yang tertukar karunia Allah. Ini perumpamaan sederhana yang beberapa kali diulang di sini ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal saya tidak ngarep-ngarep balasan. Mencoba menyampaikan, ternyata hasilnya ratusan doa kembali. Sekarang saya mengharap. Tuh malah tersenyum. Padahal ngarep-ngarep didoakan. Karena tidak berbuat tidak dapat apa-apa. Sekarang saya ngasih separoh. Assalamualaikum. Separoh lagi kembalinya ya. Oleh karena itu jangan panik dengan apapun yang belum terjadi. Kalau kita isi setiap waktu kita amal-amal. Lihat sapu terguling, betulkan. Lihat ada paku, kepinggirkan. Lihat ada sesuatu yang tidak bagus di kamar mandi, bersihkan. Lihat kecoa jatuh terpleset, siapa tahu dia akan ketemu dengan mempelai wanita, balikan. Ada mobil mogok, dorong kalau minta tolong ya. Ada tunanetra di pinggir jalan, cari kendaraan umum, hentikan. Bantu, mau nyebrang, seberangkan. Terus di mana kita ada seperti radar, amal, amal, amal. Dia beruntung. Tapi bagi orang yang banyak berharap ini, berharap itu, pusing. Karena pengundang keberkahan adalah amal kita sendiri. Yang ketiga, watawasaw bil haqqi watawasaw bis shabr. Kalau pertama kita orang yang mencari kebenaran, yang kedua mengamalkan kebenaran, yang ketiga adalah orang yang mendakwahkan kebenaran. Orang itu beruntung kalau diri kita menjadi contoh kebaikan, sehingga setiap orang yang meniru kebaikan kita, insya Allah ganjarannya juga untuk kita. Kalau kita udah gak pedulikan ganjaran, yang paling penting hidup kita ini jadi contoh bagi orang lain. Jangan sampai kita mati yang diceritakan si koruptor, si maling uang rakyat, si sombong, si serakah. Apa? Kita pasti mati semuanya. Warisan kita adalah nama baik kita. Dan nama baik hanya ada kalau kita hidupnya menjadi contoh kebaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan alaikum fi Rasulillah uswatun hasanah, contoh kebaikan. Sampai detik ini ribuan tahun, ribuan kilometer, hanya kebaikan saja yang disebut-sebutnya. Makanya kalau kita ingin termasuk orang yang beruntung, tiap waktu kita upayakan diri kita menjadi seperti cahaya matahari, menerangi orang-orang yang ada dalam kegelapan, menumbuhkan bibit-bibit, menyegarkan yang layu, tempa diri sedemikian rupa sehingga kita bisa menjadi jalan kebaikan bagi sebanyak mungkin hamba-hamba Allah. Tidak peduli agama apapun, kita makhluk rahmatan lil alamin. Dan yang keempat, kita pun harus yakin tiap waktu kita akan banyak cobaannya. Hanya orang-orang yang punya kesabaran di dalam menegakkan kebenaran, inilah yang beruntung. Karena kalau tidak sabar, kita akan goyah, rontok, tidak jadi contoh, kita tidak dapat apapun. Oleh karena itu, kekuatan pribadi kita dalam menasehati dalam kebenaran, kesabaran, bersabar dalam menegakkan kebenaran jua adalah bagian dari keberuntungan kita semua. Tanya saja, Kalau hari kita hura-hura, hari kita tidak mengenal Allah, hari kita tidak jadi contoh, sehebat apapun topeng dia rugi. Dia artis, misalkan cantik jelita, tapi gak mengenal Allah, gak punya amal, pribadinya jadi contoh keburukan, apa? Lama-lama juga akan jadi, maaf, mengkerut. Saya tidak nyebut keriput ya, tidak enak. Semua yang gagah mati, semua yang punya jabatan mati, semua yang punya gelar mati, semua yang punya pernah mati semua. Tinggal apakah kematian itu husnul khatimah atau su'ul khatimah, tergantung bagaimana dia mengisi waktunya. Ingat ya, waktu 24 jam sehari gak bisa kita tambah. Kita beli jam tangan yang 36 jam pasti gak laku. Dan kita tidak bisa ngerem, saya ingin jam 2 terus nih, karena jam 3 ada ulangan. Setiap waktu sudah ada jadwal kebaikannya sendiri. Beban tiap waktu itu sudah ada. Jadi rusak diri kita karena kita salah mengisinya. Bintang kelas 24 jam. Yang gak naik kelas juga 24 jam. Betul tidak? Nah, bagaimana nih memanage waktu? Yang paling penting sekarang kita harus tahu dulu peta dari apa yang akan kita lakukan. Yang wajibnya apa diri kita? Yang sunahnya apa? Yang mubahnya apa? Yang wajib hak Allah, sholat, hak istirahat, hak makan, hak... Jadi petakan dulu setiap hari itu. Nanti yang boleh ada pilihan, yang sunahnya dilakukan bagus, tidak apa, apa saja. Yang mubah, main, nonton TV misalkan, apa saja tergantung acaranya, ya. Lihat. Nah, kalau kita tidak pernah membuat perencanaan, tidak bisa. Oleh karena itu, langkah awal dipetakan dulu. Seperti mau ujian, ya, mau ulangan. Ulangan 3 bulan lagi. Berarti kita punya waktu berapa hari itu? 3 bulan kali, sehari mau belajar berapa jam? Di rumah berapa jam? Jangan-jangan ngarang, 2 jam, ya. 4 mah terlalu pintar nantinya, ya. Katakan 2, yang dipetakan. Seminggu mau berapa kali belajar? 6. 6 kali 2 berapa? 12 jam. Sebulan 4 minggu, 4 kali 12 48. Hah? Kita punya waktu 3 bulan, 3 kali 48 100. Masa gak bisa 48 dikali 144 142. Pokoknya sekitar segitu. Ini saya sengaja gak ngitung untuk mengetes IQ saudara-saudara. Berapa jadinya? 144. Mata pelajarannya ada berapa? 13. Kan? Katakanlah 10 biar gampang hitung. Satu pelajaran berapa bab? 5 bab, berarti 5 kali 10 udah 50 bab. Satu bab berapa halaman? 3. Gak mungkin 3, jangan ngarang. 10 berarti hitung tadi berapa? 50 kali 10 berarti kita 500 halaman. Sedang jam yang kita miliki hanya 144. Berarti 1 jam kita harus minimal menguasai 3 lembar. Kalau disiplin baru itu bagus. Tapi kan tidak cukup 3 lembar sekali baca dikuasai. Makanya kalau tidak dipetakan, tidak usah heran minggu tenang berubah menjadi minggu stres. Kuncinya adalah petakan dulu potensi dan masalahnya, ya. Harus ada plan A, plan B, dan emergency plan. Aduh, ini rada serem ya. Plan itu bukan pesawat, rencana ya. Rencana A, dan rencananya itu jangan muluk-muluk ya. Detik kedua, mangap. Detik ketiga, merem. Akhirnya pasti gak ditepati ya. Si rencana itu sendiri harus proporsional. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat terpelihara dari kesia-siaan. Sekecil apapun perbuatan beliau, bebas dari kesia-siaan. Efektif, penuh makna. Nah, kalau rencana kita sudah ada, gini, orang itu semangat kalau tahu untung dan rugi, ya. Maka kita perjelas keuntungan kita kalau kita menetapi rencana kita, dan kita sadari kerugian yang bakal kita pikul kalau kita gagal di dalam membuat rencana kita. Kalau saya tetap ini, maka saya bisa tenang ketika minggu tenang, pelajaran saya bagus, prestasi saya gemilang, ibu saya bahagia, masa depan kelihatan syariatnya lebih akrab, lebih bagus, calon suami akan banyak kedipnya, misalkan ya terus ya. Tapi kalau saya lalai ini, nilai jadi blekok, badan jadi stres, ya nggak, orang tua bisa kecewa, terus makin jelas keuntungan, makin jelas kerugian, itulah di antara yang memotivasi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, para pendengar, para pemirsa yang budiman dimanapun berada, tampaknya kita harus mulai menyadari bahwa kalau kita ingin tahu masa depan kita, lihat saja apa yang kita lakukan saat ini. Kalau kita termasuk the Charlie Boy, the Lethoy Man, ya, the Lambang Woman, ya, peng, peng, ya sudah. Katanya ada seekor singa bangun, di padang rumput. Pada saat yang sama seekor menjangan juga bangun, kata uncal, kata apa, apa tuh? Menjangan lah ya. Wow, gue harus lompat nih secepat-cepatnya. Karena kalau gue gak lompat cepat, gue bisa dimakan singa. Kata singa, wow, gue juga harus lari secepat-cepatnya. Karena kalau gue lambat, kebagian uncal. Menjangan. Kita gak tahu apa kita menjangan atau singa. Kalau kita singa, gerakannya lambat, gak kebagian apa-apa. Ya. Kalau kita menjangan, gerakannya lambat, diterkam singa. Satu-satunya pilihan, setiap waktu harus kita lakukan yang terbaik. Waktunya sama, isinya beda. Harus lebih baik, barulah kita disebut beruntung. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, dimanapun berada, Ramadan ini adalah wahana yang paling tepat bagi kita untuk memacu diri kita, meningkatkan kualitas pemahaman kita terhadap kebenaran sehingga iman kita menebal, kualitas amal-amal kita sehingga produktif, kualitas akhlak kita sehingga menjadi suri teladan, dan kualitas kesabaran kita dalam menetapi kebenaran ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, tiada Tuhan selain Engkau yang menggenggam diri-diri kami. Ampuni detik-detik yang kami sia-siakan dalam hidup ini. Ampuni jikalau waktu ke waktu hanya kami isi dengan kemaksiatan. Ampuni masa lalu yang kami jalani penuh dengan kegelapan. Ampuni hari-hari yang kami lalui yang penuh dengan kepahitan. Ya Allah, hanya Engkaulah yang maha tahu umur yang tersisa bagi kami. Karuniakan kepada kami jalan yang lurus, sehingga setiap langkah kami benar-benar menuju kepadamu. Setiap ini terkuras hanya untukmu. Rob, jadikan detik yang tersisa ini kami persembahkan hanya untukmu. Himpunkan segala kebaikan pada diri kami, ya Allah. Tebalkan iman kami, sehingga tiada yang kami harap dan kami rindu selain hanya Engkau. Mudahkan bagi kami untuk berbuat kebaikan apapun yang Engkau sukai, dan cegahlah kami dari perbuatan apapun yang Engkau murkai. Ya Allah, jadikanlah akhlak kami menjadi tauladan. Jadikan sebaik-baik warisan kami adalah nama baik yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya umatmu, bagi kemuliaan agamamu. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syai'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada waktu untuk kemaksiatan, tiada waktu untuk kesia-siaan. Pilihan kita hanya yang berhargalah yang kita lakukan untuk waktu yang teramat berharga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
4: Dalam sebuah bukunya, Profesor Dr. Hamka menulis, sayang dan benci janganlah dijadikan ukuran, sebab rasa sayang menutupi mata melihat cacat dan keburukan, sehingga yang tampak hanya bagusnya saja. Rasa benci menutupi mata dari melihat segala kebaikan, yang tampak hanya cacat dan buruknya saja. Sebab itu, perasaan janganlah mengalahkan akal. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Buya Hamka. Karena itu, Allah berfirman, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau begitu, menempatkan keadilan di atas kecintaan dan kebencian merupakan kewajiban setiap hamba Allah.

0: mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut, awali pagi.

0: Dokter Herbal.
1: Dik sehat, Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia. Payudara merupakan organ vital bagi wanita.

nala pada payudara kita. Kita gunakan agar lusi jauh, di mana agar lusi jauh berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agar lusi drop untuk melindungi sel-sel

0: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
1: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
2: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
3: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
4: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak Persan, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
2: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus. Tidak gampang pikun, minum aja. Madu pala, tak jamin toker.
2: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat,

0: Madupala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotik-apotik yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum Madupala.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Lingga. Sahabat Citra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini sahabat Citra? Bang Jai doakan dan Bang Jai harapkan mudah-mudahan semuanya sehat ya, sehat walafiat badannya, sehat juga isi kantongnya, sehat juga kebahagiaannya. Amin. Ya kalau semuanya udah sehat enak tuh sahabat Citra ya. Tapi yang susah itu untuk mencari sebuah kesehatan. Makanya Bang Jai mengajak sahabat Citra, jangan lupa dengan Agari Lucelte-nya gitu ya. Awali pagi dengan happy Agari Lucelte, sehat, segar, dan semangat. Ya setiap pagi Bang Jai hadir di program Citra Kopi Dangdutnya, menemani aktivitas sahabat Citra dari pukul 6 pagi hingga pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu dangdut hits, dangdut terbaik, kemudian juga lagu-lagu pop koplo serta dangdut koplo, semuanya sudah Bang Jai siapkan untuk menghibur sahabat Citra. Tinggal sesuaikan saja, mau dengerin yang mana, versinya bagaimana gitu kan. Yang penting hari ini jangan lupa seruput kopinya dan goyangkan badannya. Ya, dingin banget pagi ini karena Lubuk Linggau diguyur hujan dengan intensitas sedang, cuma itu awetnya luar biasa. Ini hujan dari semalam loh sahabat Citra ya. Hujan itu dari pukul 10:30 malam tadi dengan intensitas yang cukup lebat, tapi berlanjut hingga pagi ini dengan intensitas yang cukup sedang. Tapi cukuplah sahabat Citra yang membahas saya hari ini. Sekian hari kita tidak diguyur hujan, selalu disinari mentari yang panasnya luar biasa karena memang lagi musim kemarau. Tapi malam ini kita diberikan berkah, yaitu berupa air yang turun dari langit sana, pemberian Tuhan yang Maha Esa. Ya, apa itu namanya ya? Hujan sahabat Citra. Ya, mudah-mudahan hari ini aktivitas tidak terhalang dengan cuaca sahabat Citra, dan mudah-mudahan juga ini segera reda sehingga bisa untuk sahabat Citra yang aktivitas di kebun mulai aktivitas di kebunnya masing-masing, ditemani dengan Bang Jai di pagi hari ini. Silakan yang mau bergabung, Bang Jai akan sapa-sapa di via telepon di 0733451977, dan kemudian Bang Jai juga sudah update status terbaru untuk di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Sahabat Citra, lagi hype banget sekarang ya untuk pemilihan ketua RT di kota Lubuk Linggau. Seperti apa sih jalannya pemilihan ketua RT di kota Lubuk Linggau sahabat Citra, yang konon katanya ini hebohnya luar biasa ya, bak-bak pemilihan legislatif gitulah ya. Tapi ya namanya pemilihan RT ya kan lingkupnya lebih kecil sahabat Citra, dan jumlah kepala keluarga itu pasti nggak sebanyak seperti pemilihan legislatif, pemilihan presiden, atau pemilihan kepala daerah sahabat Citra. Nah, dari pemilihan ketua RT di kota Lubuk Linggau, terjadilah sebuah momen unik yang terjadi di kota Lubuk Linggau di salah satu RT dan kelurahan sahabat Citra. Dari laman informasi yang Bang Jai kutip dari linggaupost.co.id, draw calon ketua RT Tanjung Raya Lubuk Linggau Sweet, dan semua sepakat. Ya sahabat Citra, akhirnya kesepakatan ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai, disaksikan panitia pemilihan. Ya ternyata saat proses pemilihan, suara keduanya draw, masing-masing mendapatkan 55 suara, dan dari DPT yang tercatat ada 122 suara. Namun yang memberi hak pilih atau mencoblos yaitu jumlahnya 112 dan 2 suara tidak sah. Ya, sahabat Citra, jadi karena draw pemilihan ketua RT 05 Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1, Kota Lubuk Linggau dilakukan dengan sweet pada Selasa 9 Juni 2026. Nah, itulah salah satu kejadian unik di Kota Lubuk Linggau dalam pemilihan ketua RT di Kota Lubuk Linggau yang dilakukan selama Juni 2026 ini. Bahkan video mereka sweet untuk menentukan siapa pemenang pemilihan RT beredar di media sosial dan memunculkan berbagai macam komentar dari warganet. Apalagi keduanya sweet disaksikan oleh warga yang memilih mereka. Kemudian Camat Lubuk Linggau Utara 1, Kapolsek Lubuk Linggau Utara, dan Lurah Tanjung Raya. Ya jadi sahabat Citra, diketahui kedua calon RT yang sepakat untuk sweet jika pemilihan mereka draw adalah Alpian dan M. Isbandi. Lurah Tanjung Raya Susilawati SKM menjelaskan hal ini sesuai dengan kesepakatan calon ketua RT. Dari awal mereka sudah sepakat suit Jikadral, jelasnya kepada wartawan pada Selasa 9 Juni 2026. Ya, dijelaskan lurah, munculnya ide suit ini saat kedua calon tersebut mendaftarkan diri ke panitia pemilihan ketua RT. Keduanya ditetapkan sebagai calon ketua RT pada 25 Mei 2026 dan saat itu juga disosialisasikan kepada para calon sesuai dengan perwal, jika draw maka akan dilakukan pemilihan ulang, jelas lurah. Namun saat sosialisasi keduanya mengatakan kalau nantinya draw mereka ingin suit saja sebanyak 3 kali. Selain itu mereka juga sepakat bahwa akan bergantian menjadi ketua RT, yang menang akan menjadi ketua RT dan yang kalah menjadi sekretaris. Kemudian yang menang menjabat selama 3 tahun dan kemudian akan di PAW yang sisa 2 tahun dijabat oleh yang kalah. Dalam perwal diatur ada sekretaris RT, jelasnya. Ya sahabat Citra, akhirnya kesepakatan ini dibuat secara tertulis, ditandatangani kedua belah pihak di atas materai, disaksikan panitia pemilihan. Ternyata saat proses pemilihan suara keduanya memang benar-benar draw. Masing-masing mendapatkan 55 suara dari DPT, jumlah total 122 suara. Namun yang memberikan hak pilih 112 suara dan 2 suara tidak sah, jelas lurah. Karena ada kesepakatan suit setelah sama-sama mendapatkan 55 suara, namun sebelum itu Isbandi mengatakan yang kalah nantinya akan dijamu makan di kediaman yang menang dan disepakati keduanya. Akhirnya sahabat Citra, disaksikan camat, kapolsek, saya sebagai lurah dan warga dilakukan suit, kata Susilawati. Suit pertama M. Isbandi menang, suit kedua M. Isbandi kembali menang lagi, sehingga ditetapkan Isbandi sebagai ketua RT 03 terpilih. Ya sahabat Citra, demikian informasi di pagi hari ini di program Citra Kopi Dangdut. Nanti Bang Jack akan kembali lagi selepas pesan-pesan berikut ini. Tetap di Citra FM Lubuk Linggau.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus dengar.
2: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang.

0: Happy Dangdut. Awali pagi dengan happy.
1: Awali pagi dengan happy.
2: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
3: Yes, saya Citra, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang J di pagi hari ini. Silakan di segmen ini yang mau bergabung, Bang J akan sapa-sapa di via telepon, ada siapa? Halo, Citra Kopi Dangdut Agaril Selte.
4: Awali pagi dengan happy, akan sehat, segar, semangat.
3: Semangat, dan Mbak Fatimah kawasan Blitar Curup ya.
4: Ya, Mas.
3: Nah, gimana kawasan Curup, hujan juga apa mendung apa panas?
4: Kalau malam tadi hujan dari jam 8, tapi ini sepertinya cerah, Mas.
3: Oh, cerah ya. Beda dengan Lubuk Linggau yang masih hujan ini. Ya, Mbak Fatimah mau ditemani lagu apa?
4: Lagunya apa ya, Mas? Kok lali
3: tadi? Oh, lali janji nih.
4: Lali. Nggak apa? Perawan Kalimantan.
3: Oh, Gadis Manis Kalimantan.
4: Gadis Kalimantan.
3: Baik, nanti diputerin ya.
4: Ya.
3: Salam sapanya buat siapa saja?
4: Salam

0: Erni, Mama Isla, Bu Junaidi, Bu Karti, Bu Tini, Pertanto, Sare, Pak Harmono, Aladin, untuk Pak Yanto, Pak Parmin, Mbak Cindy, Mbak Putri, Mak Angel, Mak Erma, Yuwani, Bunda Fitri, Mbak Uki, Sing Kak Uki, Cepet, Kang Lapangan. Kanan kiri ngarep buri.
1: Spesialnya ada buat siapa?
0: Biasanya untuk Mas Ito aja.
1: Baik, terima kasih banyak ya Mbak Fatima ya.
0: Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mbak Fatima yang sudah bergabung. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi yang datang dari Los LT.
2: Awali pagi dengan happy. Agar di Los LT segar sehat semangat.
1: Sehat segar semangat, kebalik dikit ya, enggak apa-apa. Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Surya Devi Umami nih.
1: Oh, ada Surya Devi Umami. Iya, udah lama sekali enggak terdengar suaranya ya.
2: Ya, sibuk banget nih Bang Bijay.
1: Biasanya rutin juga gabungan di via Facebook ya.
2: Tapi selalu dengerin kok.
1: Selalu dengerin, luar biasa ya. Pokoknya kalau enggak sempat di via telepon, gabungan di via Facebook gitu ya.
2: Ya, sekarang susah sinyalnya Bang Bijay karena kemarau nih Bang Bijay.
1: Oh gitu ya, wajar udah lama enggak gabungan di via Facebooknya juga. Baik, suara ayam itu yang tadi potong sepertinya ya.
2: Berhenti ngomong suara ayam.
1: Mau ditemani lagu apa ini?
2: Lagunya apa ya Bang Bijay? Yang terbaru ada nggak?
1: Yang terbaru banyak kita. Ada.
2: Boleh tawarin dong Bang Bijay.
1: Yang terbaru lagi viral banget ini ada apa namanya? Apa itu ya? Kicau Mania.
2: Kicau Mania nggak boleh.
1: Iya, nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja? Ya,
2: salamnya buat yang dari Blitar tadi, Mbak Fatima, buat Mbak Suwanti-Wanti, buat Mbak Angel, buat Brad Pitt,